0: kapon jolan budi diesel inokatimpun di konyab na po nga sabagi hang kosudong dahit pinggi sa manda kapalintan munguhud mahik do subsidi kakamot tapoy pogun. Paingko po nga kapon jolan kalalahan o dino isabah apatut hobi ohan moy kodimpot o sakaday kumaday tinimungan dimpoton. Nabos di Popoy, nabos Tatuo Ekonomi UMS Dr. Muhammad Isa Abdul Jalil kosudong o subsidi kidimpoton montok kapakasan ni kagumpit ko si Nando Pogun. Paingko po nga apatut bi on kozo o kozo totopot sosyo ekonomi o miho geografi i misuvai id Sabah.
1: Bagi sesebuah negara yang mempunyai dasar atau ruang fiskal yang terhad, kita tidak mempunyai lebihan yang besar untuk membagi subsidi kepada semua orang. Jadi oleh itu, kerana itulah kita perlu, negara perlu berhati-hati dalam memilih, dalam menyalurkan bantuan kepada golongan yang betul-betul memerlukanlah. Pelaksanaan dasar fiskal itu berbeza-beza di antara satu wilayah dengan satu wilayah lain.
0: Natubungani Dr. Muhammad Isa dan menunuat abal RTM di Kota Kinabalu. Kopo menggunakan kulita apat kivinakas apat buhandai diesel in sabana po nga isok kepokionuan in kinesunan sokid tu ahal geografi om sinodu kapamanan. Mantadino natagan do kapalintan popotunda kalalahan do kopongo pilan i ohan moy kanu amomo mangguna habus kakadazan diho kuota tatamba mozo kopokion wan. Namot dino na boss di popionit pasca siswa za UITM Sabah Dr. Taufik Abdul Hakim kaponjulan budi diesel na po nga kanu menguang kahasanan subay ko papapantod ning kokoton ikogampit ko sinan pogun kaponjulan subsidi kinimpoton nagi nga moy kabaza o sakaday kumaday tinimungan ni kotoy mo pahingkwa po baza kaponjulan na po dino nga pisoso misubay in Sabah om Sarawak ino na po nga mantano do ahal geografi sinanu kapamanan di osodu om nagi humansan do kaganan pamutanaman tazam om pansakazan tindah kokomai kulita kuasa diesel.
2: Kita sedia maklum prasarana infrastruktur jalan raya di kawasan luar bandar itu tidaklah sebaik kawasan bandar. Saya boleh mengatakan bahawa seakan-akan penduduk Sabah ini terpaksa untuk menggunakan pacuan empat roda ini yang menggunakan lebih banyak bahan api diesel ini untuk kegiatan seharian lah.
0: Nebos di Dr. Taufik Kosudong Soihion Dok Pelintan of Vaza Kepunjulan Budi Diesel kapas onam gisam apadam nuvabuhan kampai na manak pemusahaban papaingkabas dina kuota subsidi diesel montok Sabah am Sarawak nung sakikyo kotihambus koingkabas o balanja dahit pagigizon om nagibalanja kalanja pagindapuan.

0: Vasi kinapanay man na mantantuhon ginumuan na kinapon Julan Budi Diesel. Siya ay natubungan na RTM na boss kasudang o pangunsub na kapalintan mo ay kaykot o sakaday din no. Kumaday tinumungan ni Kotay mo. Tanong na to kautapi mo na ni Nur Hafiza, Fazlin Abdullah, Donald Hanjam o Muhammad Firdaus Marindo.
1: Bagi pendapat saya baguslah untuk kepada orang awam yang berpendapatan rendah. Harap ditambah baik lagi, mungkin tambah lagi nilai dia lah.
2: Pelaksanaan budi diesel oleh kerajaan bermula hari ini memang sangat bagus untuk diberikan kepada yang memerlukan. Yang penting kita warga negara Malaysia dan proses permohonan penyaluran bantuan perlu lancar supaya golongan yang layak tidak terbeban.
3: Ya, sememangnya keluarga saya layaklah menerima subsidi ini. Lagipun memenuhi syarat juga kan ada kad pengenalan.
4: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan yang dipimpin oleh kerajaan sekarang dan dibantu melalui budi dengan harga ini.
5: Saya berharap kerajaan terus menambah baik pelaksanaan budi lah, budi diesel ini. Harga RM2.10 liter diharapkan dapat dikekalkan. Harap bantuan subsidi ini benar-benar sampai kepada golongan bersasar.

起床的时候要对早起的太阳舒心一笑，出门之前对镜子里的自己自信一笑，出门之后要对你身边的人微微

你的凉拌。重要时刻从不缺席，现在是新闻时间。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

Lau populasi sedunia anu senampang setiap 10 nembangi bulan Julai setiap tahun ngatakan peristiwa penting untuk kemuan kesadaran selain isu penduduk dunia. Posok tahun ke-37 2026 itu, lau populasi sedunia selajur mau cabaran kok peluang buat selain engkau pertambahan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina, kopan penanggunan berselajuran. PBB secara rasmi rai menek tema bekerja semua untuk menjaji nyoto keinginan bangan pemuraan untuk masa bunda anu lebih tarang. Ia muan tumpuan tahap kopenean bangan pemuraan untuk keluarga keinginan kesejahteraan pemuraan terutama mengurangan tekanan ekonomi kok kebimbangan masa bunda. Kopan kesaksamaan diom nangun junya anu lebih adil untuk generasi masa betiu kok akan teko.

Assalamualaikum Dina kan, salam Malaysia Madani. Yang nampak kita semua debangi kamu waktu tak 2 bangi Julai Dina kan, 2 Julai 2026 kita pasok nota buan 7 tu, tak buan pituk tu Dina kan, buan ke pituk dia tahun 2026. Jadi semon go 16 Muharram 1440 Hijrah Lawamis dinakan. Mudah-mudahan dinakan semuanya mekali kita mangi ke mop tu diam keadaan sihat-sihat, alap-alap jo selalu. Go mudah-mudahan keadaan barak jamu yang dirahmati Allah lah ko. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi dinakan bersama ko di JZ di mangi ke mop tu lekat jam 3 ngabut jam 6 kang ke mop tak siaran sama alap panah. Bawa si kami bersama ke DJ Elfi untuk siaran Inggeris lekat jam 12 ngabut nasi jam telu esik. Bawa sambung kok kita diam segmen bobok tidak mangi kemap tu babaran kok pandai agan. Jadi kita akan sekongsi kok bangan dinakan semimun abar-abar yang boleh boti kok boleh pekaliti untuk bangan dinakan sambil-sambil pan kita berdayak. Jadi pian-pian kopian kita breakdown ko lagu ini, nanti lagu betah dinakan ah. Ingin kita mekale lagu tu. Lekata suruh Eh Yamin, Jomo Pelalan barat ni. Pian ke lagu betah tu sama-sama kali kita sama-sama.

teratibi kadinakan. Luman tanah boleh mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Ia pun nabangan ngelancar pelanan lak ko pun meduai tekanan langan lak ko pun ngawal bosuan kolesterol.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 negara Arab. Rekod PAU Dunia Arab bubuk ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ko Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Siaran sama ala panah. Terima kasih dengan kakak-kakak bersama kok Kitty Hedem Pangi Kemuap tu. Jadi kita ingin sungguh si abar lah tak pangan dina kanti yang mekale Kitty Kemuap tu. Dikit pabaran. Okey, ini kongsi dah. Okey, kita kongsi dah jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk maung dinakan Jumaat 7 Julai 2026. Kita ingin dah maung round 32 tu. Maung kan boleh ingin tak ni kang tak telu sensaung Spain sklon ko Austria lepas jam pitu sensaung Portugal sklon ko Croatia ko panjam 11 sensaung Switzerland sklon ko Algeria. Jadi eno untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk lau Jumaat maung. Jadi kita ingin tak select mitu dinakan. Okey. Abar-abar yang ingkung siti untuk bangan dina akan demangi kemop tu sebelum kita berhasil sekejap lagi kang pasal kesihatan tak sabak tu ndak tisa dina akan yang boleh petekoh ti tak bangan dina akan semimuan. Dia mengempastian perkhidmatan kesihatan tarakiat tarus berkualiti perintah lata akan tarus mendaras usak dia melasai kekurangan pakar petuasan. Inisiatif tu pan benua terposok no menggalakkan tabangan pegawai perubatan lanjut ataupun nambung gaya pun pengajian ke pekaran. Selain nambah kuota hadiah latihan persekutuan, kau pan dewan bayaran insentif penempatan pedalaman, kau pan tuntutan perpindahan. Menteri Wanita Kesihatan kau pan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki Maraling ni pikak tu anu pan bertujuan untuk narik kau pan ngekal lagi iko bangan pakar perubatan talatu dan terdepan dia mengempaskan rakyat harus kuliah akses perkhidmatan kesihatan berkualiti mampan kau pan saksama. Mana ada sih kau dinakana? Perjumpa kesihatan yang paling penting eno rezeki paling oyon yang belum di sebanyak ni ha. Sebab apa mengkiti tenek sakit kiti kok ha. Iko mana barangnya tu buat dinahkan amun kiti sehat kok barjomo yen jangan buat no insyaallah boleh je tu buat no tapi am kiti tenek am pampar lo so ya meno ko ngerati betapa barjomo yena betapa rezeki sehat teh rezeki sehat teh sangat toyo. Jadi kita mesti sentiasa bersyukur engko yen yang un kiti dong kiti pikir macam yen macam rezeki tak sinjo ni rezeki kesihatan yang sebenarnya paling oyo dinakan tedo ko sakit dinakan baru ko kerso baru ko paham macam teh oh rupo ni kadang-kadang alam ko lek ngalak nganu lek diri ko cakap mun dak ke rumah sakit ya mesti kita bijomo yang terus pampar so ke jago macam baru ko ben kesedaran dak diri no kadang-kadang manusia tu begini teh kita itu begini teh kadang-kadang lupo ko kadang-kadang kita lupa bersyukur ko rupa-rupa ni nikmat aja oh yobana ko yobana arti ni. Jadi kita bersyukur ke amin kita kesihatan yang halap. Okeylah, telur 22 minit kemuap. Kau pan sebagai panduan muslimin kau muslimat semiwan. Kita semua-semua akan mengkali azan asar demangi kemuap tu. Tak jam telur 40 minit kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu. Kau pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni.

Keselamatan sempadan gai ko cuma tak bawa wira keselamatan ti, tapi kita sebagai rakyat pan boleh jadi moto kok pan telingo gai. Ngelaporan ian-ian aktiviti ko curiga tak pebuen Sabah tak Eskom tak talian kusung wak siam wau 63 dikau wau dikau. Antawa makai WhatsApp kusung dikau dikau 63 dikau dikau kusung pitu. Antawa Maritim Malaysia tak mes siam siam siam. Bersama Eskom, Kop Maritim Malaysia, kita mempertahankan kedaulatan negara.

0: Tak tengah selang China Selatan, undem buak pulau Malaysia ampun, yono pulau layang-layang. Dengan ni kira-kira 200 km lekat kota Kinabalu, pulau layang-layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk ngejogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1940, pulau layang-layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buat hijau pergi, nangun tambak ungus kopan kejadian pulau layang-layang pulau sebana. Lekat 1943, tentera Malaysia buat tenagu tak pulau layang-layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru pulau layang-layang, bengen, landasan, kapal terbang, radar, kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penusuan, bengen hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, miselan, kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngekok sekadar tak peta, tapi ian anu sanggup tanggung di kopan petahan.
1: Belum dengan bahasa tenturan tak dunia.
2: Pian pan, kinuman boleh terati mesin banyak bertutur.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan Kukribul Brazil muro dikaut-dikaut ni negara anu layak diam edisi Piala Dunia FIFA. Nempon tahun sepusiam telumpu, itu meruah kekurian gai ke-20 telus tutut. Brazil paling iko jadi juara Piala Dunia. Yono seiko melimo, tak sepusiam 50 wawu, sepusiam 62, sepusiam pitumpu, sepusiam 94, kok penghabisan ni tak tahun 2022. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, pitu kam mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar juga kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan, juara Piala Dunia 2022. Argentina teko balik untuk mempertahan kemenangan dan Tedoni nembet misi untuk mengkulit gelaran juara untuk mempan. Sementara Mexico, meruah negara bebuk ni, diam sejarah, adorai jaji tuan rumah Piala Dunia FIFA seiko mentelu. Yono tak tahu sekusiam pitumpuk, sekusiam 26, kok 2026. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Dinakan, terima kasih kakak lagi bersama kau kita dembangi kemu waktu tak siaran sama alap anak baru ke sembiang asar. Kau ai posok nasi asar sini kau. Jadi amboi no alhamdulillah yang nyak lagi boy eh ngau kau sembiang dawah. Okey kita pasok na diam segmen kedua untuk lawan Miss Temangi kemu waktu yon segmen teko-teko don. Kita yang pun bau dah si masang live tu si terima kasih. Tamangan dinakan yang dah kita dekat live betiru tu. Okey aku pun teko don mitu una si boy pemia aku dokau jo lah dokau jo. Terima kasih tak bangin dinakan yang hendak kita mitu dekat tak lap yang makalai kita dekat merumah ko apa maksud yang sedang hendak kita pan ko link ni semua di sentuh yang umur murah rezeki tak umur murah rezeki set selalu barat ni penitio atau perkara-perkara yang nyak keringinan. Terima kasih Pak Maksun yang setengah kali seran sama alam panah dan mangi kemuap tu ko. Terima kasih yang baik tap, terima kasih yang baik share kita pun live tu pan bens. Waalaikumsalam. Aha, teka-teki dia bertiru. Go, tekodon. Yang kasih go tekodon. Yang kan link-link tu. Sambil-sambil kita tekodon, sambil-sambil pun aku ngendak bul meh bertiru tu. Go, yang si sekelon tu. Kejap. Peluak-peluak non dia ni. Go, nah. Yang lagi peluak pun ni pun, guys. Sen yang ngendak sama-sama kau kita bertiru ngendak lah kata RTM klik kau. Boleh ngendak lah kata RTM klik. Sen yang pengen RTM klik ke. Eh? Boleh install video dawa muat turun video dawa takkan mampun telefon pintar ko takkan mampun TV pan smart TV boleh install je posok be yang penting link main lain lah daras lain bo laju tak pusing ah yang daras lain main aku ngitu sekok-sekok de diri eh okeylah pian ko pian pan tapi kita pasti ko Zi ikon merumah okey kapan baraga ikon yan tu ah ikonnya okey sajuk mana itu tu ah run download ku Zi okey sen yang boy nunggu download teh syukur kok siok kok menuno boy download kita yang pun artiam klik ke alap kok dekat mai kambuli bertiru ngam-ngam musim bul kok bar zaman yan demam bola nyak teko nyak sukup turi ya lagi nyak sukup turi lolo ngantuk kerja pun lambat dong sebelah sampai ha. Kau yang kerja di diri okey lah yang mangan gaji dengan kami tu dengan kiti tu kau nyak si kau nyak uran lah amun sini nyak uran sab kau panas sih memang luar kau tapi nyak terhati ku lah mingka mam tiru amun aku nyam konti tu nyak nasib terhati kau okey kiti amun tu kau dan cerita punya cerita punya cerita kau okey aina aku nombor tu kau dan kau si. Cuba saya jawab bi, aku amun teka dan tua, aku amun dua kau jo. Tidak aku tahu. Alright, ini antu teka dan ni. Aku pengen bandar, tapi nya pengen rumah. Aku pengen gunung, tapi nya pengen pohon kayu. Aku pengen suang, tapi nya pengen buik. Ian ka aku. Mitu Brunei panas bana barak guys. Tomo no panas ban mitu. Soalan kedua, aku sentiasa akan teka tapi nya pandai teko-teko yang sepe ko aku sentiasa akan teko bar ni tapi nya pandai teko-teko payah pemikiran cuba sa cuba sa jawab bido aku amun teko dan demangi kemuap tu balikan ku aku pengen bandar tapi nya pengen rumah aku pengen gunung tapi nya pengen pon kayu aku pengen suang tapi nya pengen buek yang kasih go aku wah sampin ku mun teko dan ya. Kedua, aku ingin aku sentiasa akan teko tapi nyak pandai teko-teko. Para Azin, Yen Azlan kata, soalan pertama jawapan ni suka murah. Yen sep suka murah eh. Waalaikumsalam. Kau unagi? Cuba sekaming ngejawab buli jo. Telepon kakam kok. Jawapan kedua yang angan-angan sih. Bana pantai ayin sepe. Lagu angan-angan kok. Janji palsu barak amat. Gak aku baik kelimpasan janji palsu mi wah. Lagi-lagi-lagi. Tak sisa. Kok. Jadi pat-pati. Pat-pati soden ni pat-pati ngaget kemampun soalan jawapan-jawapan yang lain eh kita berdaik dua dah lepas tu aku ngedok talian dan kawapan moso aku leketa WhatsApp susah banget teko dan edit barak kak munah kapang cuba balik kah kita berdaik dua daun kalau aku leketa soro Sabrin janji angan-angan dokon angan-angan yang palsu eh si barak kali tak saran sama alam banah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali kot New Zealand. Negara anu selalu tinata atlet jomo, Itali, entah dua lagi peneluak lekat Piala Dunia. Juara dunia mempatu, gagal layak kementeluni, setutut, boyonutan edisi 2010 kot 2022. Kok pen New Zealand. Kuasa bau Oceania jadi pasukan berbuah anu berjaya automatik lekat Oceania bojo FIFA nama slot untuk gabungannya. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara anu layak bebok ni ngogo tak Piala Dunia. Yono Uzbekistan, Jordan ko pen dua negara dikit. Yono Cape Verde ko Curico. Dua negara tu semua pengen petemban kiro-kiro setengah juta jo. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Terima kasih Dina kan kakak lagi bersama kok kami di Mangi Kemab Tuta Siaran sama Alap Bana tak 2 Mangi Wan Julai 2026. Selamat hari jadi tak mengenai Dina kan yang hari jadi betiru kok yang nambut ulang tahun kementahun ni kak kok yang ni macam notek. Lepas saya bingkup yang pandina kan ketika kakak lagi jam segmen Tekodon sini aku pengen do kau Tekodon. Aku pengen bandar tapi nyak pengen rumah. Aku pengen gunung tapi nyak pengen pon kayu. Aku pengen suang tapi nyak pengen buat yang kasih go aku. Aku kedua aku sentioso akan teko tapi nyak pandai teko teko. Yang sepe berazlan tayar kereta pansut sepe. Terima kasih tamangan Dina Kanti yang kakak lagi mekali saran sama Alapana Baru Roslan Lee jom mulai layak penyo barannya. Dia kan bingung ke layak-layak. Bingung kan bingung layak-layak. Lalu mana sedih suang aku. Rosor-roson gue ingin posok pay. Tapi kenapa aku mesti bin boyo. Jadi ingin ngendalakan jatak je lah aku. Barat kamu nam itu susah banget. Teko dan edit link ni. Teko dan nombor 2S temu diam upi. Pemiati lagu setemu dia mupi eh. Kalu-kalu kok. Okay, saya lagi mitu tu. Tak tisaklah, tak tidi kok talian lah kok. Betul, kita ingat talian kok. Tak tisak, mantap yang menjawab. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ji. Kok itu nukon kelab sahabat ni nak kan.
2: Kok mau kalian
3: nasi? Agak ya kan, ni nak kan.
2: Orang kan nyak deh kok.
3: Gerimis lah ni nak kan. Sajuk pan badan.
2: Oh, bau dah?
3: Bau dah tepul sini tu.
2: Oh, dia angkut nak teh. Bah, kalian
3: nak kau tukar dan nasi? Apa dengan pak?
2: Tukar lain nak kau tukar dan eh?
3: Baik, Dina kan?
2: Okay, cuba satu tukar dan nasi.
3: Map Dina kan atau peta?
2: Usemen. Map deh
3: barang. Aku dah dinding Dina kan?
2: Oh, iya ga? Samping
3: mana? Kalau kalau lah.
2: Okay, kedua yen.
3: Angan-angan Dina kan?
2: Dokon lagu bawa-bawa pun sih angan-angan.
3: Pasal dah ada angan-angan. Cita-cita mungkin insya Allah tercapai. Dah ada angan-angan Dina kan? Sebelum mulai deh, enokan angan-angan majenin Dina kan?
2: Oh sih go, angan-angan kau mau?
3: Po, dan aku angan-angan keling. Negeri hujung mau tekor keling. Bang anu bo kawinan bekawinnya. Doa komo lah agar yo bagialah komo dan kau bimbang steady Maggie Jojo Mon itu.
2: Bana-bana mo steady sentioso
3: Nah. Jo kon aku kali hun ga bapa rembo kali komo tu songom tu ngogo song kuman aku dinakan benar-benar ngogo semua ko yo ko mak semua tu dinakan.
2: Ba, mena
3: ko. No ping lagu jo ko.
2: Pemi aku kan.
3: Teknik kasih teh untuk mengayati lagu sian mengkali untuk hiburan teh komo tu. Amun pemole palap-palap jo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Takdir kasih ke. Terima kasih. Takdir kasih ti bo takdir kasih ti. No teh 4:36 minit kemau kakak lagi bersama kita tak siaran sama Alap Bana. Sian lagi ingin ngejawab te kodon ku debangi kemuap tu. Banan ku kem lagu lepas tu. Kok yo pengin dua kau si eh. Tapi tu kok macam motor kok pada perak-perak dekat tak sebab main munda kok kok pengen anu ya ni pengen pengen TV. TV ni oyo mana meh untuk ngendak FIFA World Cup 2026 berani. Aku unsan depan Brazil kok Jepun hari ya kok. Kalau aku sedih pun aku tapi biasa nanti ada sklon teh. Alah teh tapi ngendak para jomo kok yang pun kekecewaan barang peminat-peminat teh macam Ataino para jomo. Ih ngatar pan bagas ni tau. Yen sukung no DJ hai no pedua nyano Asia aku sedih aku. Ko nyano jadi nukung Meroko jo lagi ti. Ka okey mantap masing-masing mesti unte ayo ampun. Yen barak jamo. manuk ni. Okeylah Dina kan kam tu cerita mana ko. Jadi dong tu kelipat biam kami ngenda ya ne. Ngenda bul live bul ko. Ah kam buli jo posok ta kami ampun RTM click. Ah pos kam RTM click ke install bi lagi alap lah ko dok sanang tikito ko. Ah yen jo ndak bi mes mi mo non peluwa ko. Ah bosan-bosan kam ngenda ngendak bul, boleh kamu ngendak drama, boleh kamu ngendak yang lagi berita, boleh kamu kale boleh kamu kale kali radio ko 34 station. Kami ingin mekali siaran sama posok kami tabagian radio tempatannya Sabah BFM. Tapi dok biasa lah ke jam 3 ngapa jam 6 baru kita live ko. Baru kita un. Barak Datuk Udin jawapan anu kedua masa depan baru ku tahu. Barak ni wis cigo masa bunda teh ah. Mak lagu de bagi tu ah. Aha, boleh-boleh. Menarik ti amunnya cerita barak ni. Azmi jo rinsak mana menarik eh ko. Okeylah, sambil-sambil kita ngendak. Motor aku pe yang ngendak. Ko, sen yang ngerti mau aku kan aku kongsi lah kok kamu ngono si jadwal perlawanan bul gue ya untuk mau ngono si ya. Ah, bau dah sih kau boys aku marah kau untuk mau ngampun. Aha, eno. Peluat noh. Kongsi ko dah untuk kam sebelum kita ngendak lagi. Ah, un lagi soalan-soalan jawapan-jawapan ni ko marah kam ndak ko menun. Okey, nantu. Jadual siaran langsung perlawanan pusingan 32 Piala Dunia FIFA 2026 hari ke-22 barat ni. Okey, nanti yang pun jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk Lau Jumaat 3 Julai 2026 round of 32. Jam telus sensaung kita ngedak Spain ko Austria. Ah, Spain ko Austria. Yen penek be. Aku spend lah. Kamien. Selalu mana aku pun kalah aku Azmi. Malas aku. Okey. Jam pitu sensaung Portugal engko Croatia. Jam 11 sensaung Switzerland engko Algeria. Jadi eno telu kau ko kelonan untuk maung 3 Julai 2026. Sen yang kakak lagi ketembanan eh. Dong tu kelipat bi. Buka bijo RTM klik ko. Mau turun bi ah. Okeylah kita akan yen tu sambung ti kita ambil segmen sekejap lagi. Kali ada kita lagu betah tu. Di Ephraim. Kok kiko ni nyawun tu ah. Al-Fatihah untuk kaya. Adik keinginanku barat ni. Tak saran sama. Alapana.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod bau dunia Arab, bebuk ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ko Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

bersama kat kita tak jam 4.52 minit kemuap. Duk tak sedih pula ngendak gaya pun lalu kau. Mudah-mudahan anak akan turun temu lah. Okey lah, pian kau pian pandai. Terima kasih tak bangan dinakan. Semua yang nutan kita dalam segmen tu kau dan demangi kemuap tu. Sekejap lagi kita akan berpusan segmen tu kau dan ti sebenarnya uno si. Yang tu dokon uno si. Dangan soalan yang bok-bok lah ikut si jomong ngam undangan lah si sebanan ni bengam no. Jadi yang pun tu kodon si aku pengen bandar tapi nya pengen rumah, aku pengen gunung tapi nya pengen pohon kayu, aku pengen suang tapi nya pengen buik yang kah sigo aku. Soalan bok-bok ni. Lepas se kedua aku sentiasa akan teko tapi nya pandai teko-teko masam-masam no si. Yang tu cerita ni si peluak mi tu berang suka murak no angan-angan no ko. Sampai aku no benanan soalan lek gai tu ko. Tapi bian ke bian pandai, terima kasih dah bangan dinakan Simon. Kau memang paling barat jomo yan ah, paling sporting lah teko. Okey. Sebana ni inan tu yang pun jawapan lah, jawapan bok-bok. Nanti si unsi nangan bengam. Kau nu si yo ya. Aku sih ngedak orang ni. Tapi nyawa nombor catak bana no. Link ni berpemian ni makai chat GPT. Gogo no. Pusing ni akan pun bahasa ko. Translate ni dah tahu ko. Terjeman dong ko bahasa Melayu. Okay. Aku pengen bandar tapi nyak pengen rumah. Aku pengen gunung tapi nyak pengen pohon kayu. Aku pengen suang tapi nyak pengen buik. Yen kasih go aku. Jadi aku yo no. Peta. Bara-bara sensi, bara-bara komo map barani ziamnya map peta barani. Undangan bana di kau si link ni betul kita ni tadinding ni ya. Sangkan dah terasa jawapan ni kau. Undangan si link ni baik cepat ku DJ barani. Okey tanya angkama pengen usaha me. Kau kemap-kemap pun panjang ada usaha ni kau. Bana AI penting untuk mesanang kita lah kau. Teman kita je pikir. Okey kedua, aku sentiasa akan teko tapi nya pandai teko-teko. Aku sentiasa akan teko tapi nya akan teko-teko. Ko bara kat Muna sini mitus teko ada nombor 2 bara ni setemu dia mupi. Dia bagi angan-angan. Dia bagi yang lagi si ah. Masa-masa mana peluak deh ah. Alah deh. Pian ko pian panyau jom buat ke jawab soalan nombor 2 Jawapan ni esok ataupun maung. Jadi memangnya akan teko. Yo sentiasa akan teko tapi nyak pandai teko-teko. So,

Sebab maungnya akan jadi betiru. Ia akan maung lagi, maung lagi, maung lagi kok. Jadi Eno Kitty ampun tekadan untuk edisi 2 Julai 2026 Lawa Amis bersama ku DJ Z di Mangi Kumap tu. Mudah-mudahan kam semimon sentiasa dalam sehat-sehat je selalu kok. Ian para jomo, mudah-mudahan kam bahagia selalu. Menun kesusahan, mudah-mudahan boleh nyodop engko lagi alap lah dinakan engko. Lagu inan tu untuk sian untuk komo yang boy ngam si iyo ampun jawapan ne. Takdir kasih tih leka tak dang ratna buat tim kalian barabar di melat sekejap lagi buat tim posok diom segmen menek-menek sebentar lagi tak jam 5.15 minit kemuap terus bersama kami tak seran sama alap panah.

0: Assalamualaikum, kopan salam Malaysia Madani bersama aku, aku Izzy Oleh di Mahabar Sabah BFM. Bob tu aku tajuk kabar. Sahabat moyon usak ngelagan kurang ni pakar petuasan. Usak nopat ajar ajaran sesat tak media digital, digital binanan pengendalian lebih. Untuk kepastian perkhidmatan kesihatan tak rakyat kakal ben kualiti, Perintah Laut akan terus mempendik usak ngelagan kurang ni pakar petuasan. Inisiatif penerun terposok noan pegawai petuasan narusan pengajian kepakaran. Selain nambah kuota hadiah, latihan persekutuan, kopan nedioan, bayadan insentif penempatan pedalaman, kopan tuntutan pindah. Menteri Wanita Kesihatan, kopan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki marak, lingkak tu bertujuan narik kopan kekalan lagi iko pakar petuasan. Tak latu, entedoni ngempastian rakyat tarus kulit sanang posok perkhidmatan kesihatan berkualiti mampan kopan saksama. Perintah sedia mertimbang penerbitan laporan berkala untuk projek penanggungan bok-bok Nutan Parlimen Sekironi bengen keperluan. Menteri Tajabatan Perdana Menteri Sabah Kota Sarawak Datuk Mustafa Sakmut marak lingkak tu mekituan komitmen perintah. Dia mengempastian ketelusan kopan accountability projek penanggungan anu penerun selain ngejamin projek lupus nutan jadual bayi tenetapan untuk kealapan rakyat. Mula sadangan dok maklumat teknik kita secara diom talian, beliau marak perkara tu akan indah untuk ngendok kiro sensitivity maklumat rasmi. Usak ngendok peragni ajaran sesat tak platform media digital tarus penetan. Ia penerun kok kerjasama erat antara JAKIM, Jabatan Agama Negeri Kopan Suruhanjaya Komunikasi Malaysia, MCMC. Menteri Tajabatan Perdana Menteri Aliwal Agama Dr. Zulkifli Hasan marak semimun aduan kopan kandungan nisyak anu bengen ajaran sesat kok teruat nilai lekat perspektif agama Islam. Sebelum neden tak MCMC untuk tindakan lanjut. Terpasuk no nopot antawa meduai kandungan tak platform dokon ko Meta, TikTok, WhatsApp ko Pantreads. Beliau marak begeh diom persidangan Dewan Rakyat tak ibulat. Barat ni Malaysia nut bekerja somong ko Indonesia, Brunei ko Pan Singapura narusan mesyuarat menteri-menteri agama Brunei, Indonesia, Malaysia ko Pan Singapura. Untuk ngelak penyelewangan akidah, umat Islam ni ngoton sentiasa berjoga-joga kok pan nyak sanang terpengaruh ngok ajaran nyak bana sumber dokon kebanaan ni. Pengarah Jabatan Aliwal Agama Islam Lat Sabak Jains Datuk Awang Juri Awang Tair Nut Muan Nasihat jomo ramai untuk mukulik bimbingan lekat jomo anu bengen tauliah anu sah. Beliau bertemuan boleh jong rasmian seminar petuasan Islam Nut Perspektif Islam Tawisma Muis Kota Kinabalu. Lebih terluat surang penutan-nutan seminar tu anupan bertujuan untuk mempenik kepaman pengamal petuasan Islam selain itika kopan syariah. Ngabut betiru, lebih 200 orang pengamal petuasan Islam boi berdaftar engkau jains. Pegawai ko anggota agensi kawalan ko perlindungan sempadan AKPS ni ngoton sentioso mekakal disiplin kerjo. Kopan nyak salah guna kealapan suti sakit. Tegas Ketua Pengarah AKPS Datuk Seri Muhammad Swaili Muhammad Zain, tindakan tata tertib akan nendok tak pegawai anu teropot mesalah guna suti sakit. Kopan laporan polis akan binuat tak klinik swasta anu mulak sijil sakit anu nyak sah. Barat ni, budaya suti sakit ngelak bertugas boleh jauh teneguran lek pegawai injatak perlu bineranti kena ngejejas disiplin kopan kelansaran operasi agensi.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dina Khan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dina Khan, itu kan bekala siaran sama.
2: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 negara Arab. Rekod bau dunia Arab bebok ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ko Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambut 28 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq, pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Selamat malam Abang dan Dinakan. Mau kita tak jam 5.32 minit kemuapkan kalian bersama di Jazzy dalam segmen Minit-Minit Lagu. Dengan buat lagu si Boyna Pasanggung dan Dinakan Simon sangat-sangat time kali lagu asyik ko. Dengan buat si Kerungayan lagu lekata suara Zaidin, Alus Ulah lekata Roslin Ginsu, Kopan lekata suara Idham Yusuf, Kasih Ti Sampai Matai Dinakan. Jadi kita akan break lagi ko lagu-lagu setarus ni tu sebelum untuk berjumpian sebelum kita mempusan siaran sama lah ko ah. Sebab lebih kurang 24 minit lagi unagi dengan kau lagu boleh pasang ti pasang ko lagu-lagu Dinakan do iko boleh tekan lebihnya. Aku bercerita mana kita break ko lagu setarus ni tu lekata suara Amang Apang Amanatku tak siaran sama alapan. Ah!

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali kot New Zealand. Negara anu selalu tinata telik jomo, Itali, entedo lagi peneluak lekat Piala Dunia. Juara dunia mempatu, gagal layak kementeluni, stutut, boyonutan edisi 2010 kot 2022. Kok pen New Zealand. Kuasa bau Oceania jadi pasukan berbuat anu berjaya otomatik lekat Oceania, bojo FIFA nambah slot untuk gabungannya. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Titis lekat nya boy pakuku lagon kata soro Nurul Rizal mau kita jam 5.50 minit kemap un lebih kurang 10 minit lo so sebelum kita mempusan siaran sama Alap Banah Dembangi kemuap tu beast of the day kau kita pun beast untuk bertiru mungkin dia akan boleh memia bantuan-bantuan lah ataupun tebangan-tebangan lah kata kerajaan untuk kau menimpun kau ambun bisnes kau sebab bertiru ikut grant-grant tapi kadang-kadang yo kau perlu nut macam one proposal begitu kau contoh ko dokon hari aku benda tu do pitch Borneo gitu ko tapi yo macam ramai lah jom nut sampai yo ngendak kawan pun idea idea yang paling ngam kau akan kulit grant dokon contoh hari grant ni 20k macam begini apa ibnah ya free jawabanan gay cuma eno kau perlu nut yo ampun kelas ni gay akan ngajar kau pian cara motnya begini selain ni bantuan-bantuan teman-teman lekat kerajaan dokon tak tekun ko un pindaman-pindaman ko marah ko. Jadi yang penting para jomu kau berusaha bana-bana lah insyaAllah unjar rezeki kau. Okay, eno dekit kita ampun beast of the day. Kau pan sebelum kita mau pesan saran sama Alap Banah untuk edisi Dembangi tu 2 Julai 2026 semua kau 16 Muharram 1404 Wau Ijra lalu Amis bila semua kau di Jazzy lekat sini lagi jam telu ngabut no jam 6 kemuap tu. Terima kasih boy bersama-sama aku Dembangi kemuap tu. Kau pan sebelum kita mau pesan lah saran sama Alap Banah Dembangi kemuap tu akhirnya sekungsi lah kau bangan dinakan pengkali semimun yang kali kita kok minggu-minggu cutungan bi diam kesibukan ti barat jomo yang nak nembet kita ampun impian dong lupa untuk berhenti sebentar untuk kita bersyukur sebab patai yang sentiasa mengucap Alhamdulillah agar lagi senang kok pan kita boleh ngendak bagi lawak ni bagi indah ni setiap pelaman barat jomo yang setiap pelanan keluman ti tu kok pan semoga tak kemuap tu mohon kam semimon segala ketenangan keberkatan kau pan kinuman untuk kita semimon agak kau pergi jadi nak kan tekan nota tolong siaran sekejap lagi kau makan bersama kau DJ Julia untuk siaran Bajau Pantai Timur lepas saya baru sambung selek Kang Murut baru sambung Kang yang pempusan ni Kang siaran dusun kau yang nanti nombor jemaah keunikan tak sabar BFM tu mempusan siaran sama Alap Banah mbanan ku kamu kau dembuat lagu kata Soro Unashim dembuat kasih lebih penakustik tak siaran sama Alap Banah aku izi oleh Assalamualaikum.

0: Aku tuh Siupa binti Bilu, dekat Kampung Gunding, makale nekem siaran sama alap bana.
1: Lau populasi sedunia anu senampang setiap 10 dembangi bulan Julai setiap tahun ngatakan peristiwa penting untuk kemuan kesadaran selain isu penduduk dunia. Posok tahun ke-37 2026 itu, lau populasi sedunia selajur mau cabaran kok peluang buat selain engkau pertambahan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina, kopan penanggunan berselajuran. PBB secara rasmi rai menet tema bekerja semua untuk menjaji nyoto keinginan bangan pemuraan untuk masa bunda anu lebih tarang. Ia muan tumpuan tahak kopenean bangan pemuraan untuk keluarga keinginan kesejahteraan pemuraan terutama mengurangan tekanan ekonomi ko kebimbangan masa bunda. Kopan kesaksamaan diom nangun junya anu lebih adil untuk generasi masa betiu ko akan teko.

0: Teratibi kadinakan. Luman tanah boleh mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Ia pun nabangan ngelancar pelanan lak ko pun meduai tekanan langan lak ko pun ngawal bosuan kolesterol.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajau Hiling Sama. Dengan hinawiti makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Habalahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama. Palkalak Mustahak Habalahat Kuhapiti. Ekonomi Sabah pasong ni 5 titik dakayuk pahatus ma tahun 2020 maka 5. Budi disil kolek penerimaan nahab malampungan susah pemakai. Sabah natas selaku kawasan ekonomi kapitu akahia negara maka-maka tabang 5.107 ekonomi Malaysia ma tahun 2020 maka 5. Hakamin Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM Lahat Sabah ekonomi Lahat pasong ni 5.200 maka KDNK pasaka 7.80 maka 8.8 bilion ringgit magbidda maka 8.4 maka 4.5 bilion ringgit ma tahun 2020 maka 4. Kasongan ni sokong bahatak perkhidmatan sedimin pemahapan bahatak perlombongan pengkuarian maka pertanian. Bahata pembinaan isab ni kasongan na akaheka ngabut ni 20.3 hasil pamalan jalan indah ginis projek kejuruteraan awam. Sementara HEA KDNK per kapita Sabah pasong 7.5 ringgit magbeda maka 7.5 ringgit 7 ni tahun 2020 maka 4. Sagok masih niak mario purata nasional 50.106.7 ringgit. Pemahapan program Budi Madani Disil atau Budi Disil kolek malum balos analua mina bahan pemakai malahati TI. Rakarangai pemakai magkandalaan kandi yani bak RTM matawal magpamikilan hali ina ani maka pasan nang rakyat maka hampit subsidi disil meak hatulan. Anagna dakayu hali bulan pitu warga negara ingga layak akan maka hampit harga disil taga subsidi 2 ringgit sangpuk sin dalita mina program budi disil maka ganta asas hal 200 liter dangan. Neonan Plan Induk Keselamatan dan Kesehatan Pekerjaan Negara 2026-2030 OSMP30 menjadi rangka strategik bahau negara okok maka pahogpot kemanjarian maka ketahanan ekosistem keselamatan risab kesehatan paghinangan. Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan maka Kesehatan Pekerjaan JKKP Malaysia Hazlina Yun Ngahaka pelanina animuan tumpuan 7 cabaran baha urun nia paghinangan. Pasoda pemakaian ma neonan kecerdasan buatan atau AI bahana psikososial maka pengisbat a maghinang ma bahata ekonomi GIG. Hazlina ngahaka butehe ma sidang media magsambat tak maka seminar revolusi landscape KKP 2.0 ma SICC Kota Kinabalu. Beliau asa-asa seminarina ani maka pasongan kainagonan majikan maka paghinangan mariam pamabiasahan maka selamatan maka kesehatan paghinangan. Mintada maka sokong sokod ama misaai ketilakaan matag paghinangan. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS akan patuhi mahogpot usaha panaga akal laug aku maka kila-kila lekoman iskul natas salamat maka kahap untuk kamemon makanak iskul. Pengarana Datuk Dr. Raisin Saidin ngahaka iskul nisoh masongan pemantauan pelegai nama asrama. Manakala JPNS magbeak maka upis pendidikan daerah akan hinang pemeriksaan masa kahap waktu. Datuk Raisin Matuan Palkala ina ni 7 pemberita RTM mabofot. Iukna makanak iskul hingga tumabaya magkahinang laug menjari teluk tindakan disiplin amiak peraturan mania pasod na tindakan totos bangye parullu. Datuk Raisin risap manduan bananaa ko embal amaleted gambal atau video pasal kajari akan laug sebab minjari maka kaso katenangan magmula.
1: Dengan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Ani empat projek utama pasod na panginangan lanhe asong minjari makasongan pambangunan bahau minta da maluwa-luwa keadaan madaerah riki matunggung marabtim putulun tahun sinongilo. Projek ina ani pasod na panginangan jajahan lan pan Borneo, lan kampung Indarason, lan Taringai, lan Binggolon, maka lan Torongkongon. Ia ni jangka heka ma makabuan manapaat tujua ada paglahat. Adun matunggung Datuk Julita Majungki Gahaka, pembangunan infrastruktur ina ani yana kainagonan misa ai harokan pemerintah lahat maraya mangilangila kawasan luasan bandar noi pasong tujuni pembangunan labih kansang. Halli inan minta da makapaakig kasongan ekonomi bahata pamasialan ruisab song makatanaman rakyat. Sementara hee, usaha hee mahap matunggung patuhi menjari daerah, butina ani nekot na mapamupus na pagisunan yang bohok nebuat tuju bahata kabinet lahat. Datuk Julita nibak media baipain ngan rasmian program kesedaran menangani isu perkawinan awal kanak-kanak madewan serbaguna matunggung. Jabatan Hal Ihwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin Semareman anulu tantoongan gara instruktur organisasi bahau selaku asas maluba pentadbiran. Ina ani aku maka pahogpot bahala jabatan ruisab maka pasongan kalangkisan pemasampayan perkhidmatan tuju masyarakat. Pangara Jahin Datu Awang Juri Awang Tahir Ngahaka gara inan hinabu pinagupakatan maka kementerian lahat. Beliau ngah kabuteh bai pain patua hulmat tujutun Musa ma istana Sri Kinabalu. Sadimin pagbakaninan jahin seru sabah matua antak limat pasal rakarangai program yang akan pinalanjal. Pasodna majlis sampangan Maulidur Rasul yang ni jadual ma 25 hari bulan walu ilu ruisab mag dua asalamat mag sambat tak maka bulan kebangsaan ma 20 maka hari bulan walu. Datu Awang Juri asa-asa usaha mua balu bainan kolek sokongan misai harokan minka pimpinan lahat aku maka pahog pot pantakbiran Hal Ihwal Islam malahat titi. Pergerakan Wanita Parti Gagasan Rakyat Sabah atau Gagasan Rakyat analikan kami munaa salik-salik ngahulmat hak otonomi imigresen lahat ruisab ngamalan kebebasan magsuara maka bahala toongan. Yuk Ketua Wanita Gagasan Rakyat Datuk Redona Bahanda Ketobtoban Pemerintah Lahat Pasar Hek Pasodna A Anis Sabah Iana Ninda Min Peruntukan Perlembagaan Persekutuan Akta Immigration Maka Hak Otonomi Sabah Amiak Perjanjian Malaysia Sangpuk Makasia Menumpuk Maka Tulu. Beliau matotos hak kebebasan magsuara maka magtipun supaya ni palanjal amiak maundang-undang ya Salmania. Halli ina ani mustahak akok maka ilag ai-ai suli-suli ya maka luas anu minjari maka kasawan pagsaumbibihan maka institusi pemerintah. Mapamupus habal bin sampai pabalik habal mustahak si. Ekonomi Sabah pasong ni 5.4% matahun 2020 maka 5. Budi disil kolek penerimaan nahab melampungan susah pemakai. Betina balahat ku apiti bani sediahan min seksen berita ehwal semasa terjemahan abai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Katauan bika. May kad ngegahal identity kad biasa. Sabalik na iana gindan identity tam selaku rakyat Malaysia. May kad makapasan nang indagenis palkala pasod na urusan bank, urusan angulian kesehatan, ngabut nani urusan na pengakuan identity mariom sakaba urusan rasmi. Ngegahal hee saja, kalabihan na butina ani palabay na min urusan parangal lawan. Maka ako ruis sab takonan bi, indaginis halli ruis sab bantuan min parinta anoy ru pinasod min maikad. Abutan urusan jari labi pasut salamat maka sanang ni akses. Sago, bang iay maikad bi takaat atawa embal tabasa, kami menurusan akan natanggalan. Jari rai-raian tukalan bi maikad bi bang iay takaat alungay atawa aniak magbaluwa maalumat ma Jabatan Pendaftaran Negara. Ayadan bi pahap-hap mai kadbi, sabab niak maremna nitahu identiti maka haktan selaku warga negara Malaysia.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
0: Pasukan magbol Brazil iana da kayu-kayu na negara ia layak marem edisi Piala Dunia FIFA sangai tahun sangpu makasiam tulumpu. Iti iana pameaan na ka 20 maka tulu magsunu-sunu. Brazil aka heka toongan menjari juara Piala Dunia yaitu min 5 hekana ma tahun sangpu makasiam 50 maka 8, sangpu makasiam 60 maka 2, sangpu makasiam 70, sangpu makasiam 60 maka 4 maka kapus-pusan na ma tahun 2002.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Pakalehon bi kami.
3: Sabah BFM, siaran healing sama.
2: Nagdalisa gondom, ngabut lisag pitu kohap.
4: Ambalasa.
5: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik mas wa salam. Alhamdulillah sanakan wa ada sagunam sangpuk makonom masih lagi kam sini anak ku Julia Haji Emilasan ngabut kita magabali sag pitu ina insyaallah urah-urah nambal nia ai maka tanggalan balia ai ai aku ala ma urusan hina bu ma maghinang itu jadi rupain betah rusab doahan ku ni badan saganak danakan mainga-mainga rupain kam pingga-pingga rupain kam ataupun pingga-pingga patujuan bi murah-murahan mareoman keadaan selamat insyaallah lagi-lagi ingga kamu mau kendaraan ilu paya daya kam bangiai hinabu ma keadaan ulan-ulan ataupun gimbi-gimbi sebab kata tuan tah lan angalu udah sana kan niak ko kasihan lan bal sakit hapala bayan bangiai hinabu ulan-ulan jadi enak kok sidarusab kita banyak sana anda unbi ataupun anda unbi matalipa unbi mai cuaca aplikasi mai cuaca min Jabatan Meteorologi Malaysia kok kama kata kok kama kahati mai ingga-ingga ataupun sumian-sumian waktu hamiak ramalan cuaca jadi untuk melalui TI kohab tu ngabut nikah sangoman nikah pahaluan masih merum keadaan dalua. Jadi insyaallah budu bayi di ilau so ni harus sabiuk sih kah mara kerangai kawasan ulan ni ya ulan so baru sakit sab sandi nah hal he enah ni pak entoman apa yang kita bisa nak kan ma umian-umian masa yuk sih kah mbak ni ada nuhan dusab sapapi tiru sabiuk ki cuaca mbak nantu jadi ni akalan harus sab keadaan pasuk ni harus sab kalan maram keadaan kalan dua ringin enah penulayan kita bantuan sekarang kan ya Allah SWT airupain keadaan.

0: Hari Populasi Sedunia ini sampang masangpu makas sahali bulan pitu sakahabat tahun amandaan peristiwa mustahak ako maka pasong pangisayu memasaala akahekana mandusia runia. Pasod di tahun katulumpu maka pitu 2020 makannom itu allau heka kaluman marunia patui maka buah cabaran maka peluang ahuni toongan sal kasongan heka mandusia maka landu asehat agon sama timbang heka randa lelah maka pembangunan mampat. PBB secara rasmina amene tema neonan bekerja sama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Iana anda pengisbat tujuh hak maka penean badan anak muda amangun keluarga nikarandaman. Katanaman belia lagi-lagi na maka kulangan masalah ekonomi maka kabimbangan masa sinong ruisab sama bobog Mariam amangun runia ia adil untuk generasi butina ani maka masa sinong. Sangai pamakilahan palkala neonan strategi pembentrasan rasua nasional 2020 maka 4 ngabut ni 2020 maka 8 mapitu hari bulan 5 tahun 2020 maka 4 pemerintah Baina Berjaya maka pareoan hasil penalimaan rasuah atau suapan min katobtoban kaun nompu makasa ma tahun 2020 maka ruah tujuni katobtoban kali mampu maka pitu ma tahun 2020 maka empat. Kakulangan ina ani ruisab tabua-bua he usaha pemerintah baipain pemaujuran jawatan kuasa khas hasil penalimaan rasuah atau suapan negara.
1: Kaam kami maitut.
2: Amalasik kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali suli.
1: Maka kaam ruisab.
2: Menjari amene ungka-ungka kabilahan bi.
1: Kamemon
2: masaba bi FM. Siaran hiling sama. Embal rasa.
3: Alhamdulillah baru sata pene bisa babi FM siaran hiling sama wayan segenap 25 anusul di segenap 34 waktu magharib dan bila pantai barat itu sarakan jadi ni agi masa untuk kita makale lagi ongkak kati se makale kita jikil murah-murahan dupain kita sarakan biasa hantah maka amalan tah magjikil masa kaba kohab ataupun sekawa subuh kerupain maka buang ketenangan makita mabila kita magatas pikir ma ai palkala ahunit sedimin magjikil magsalawat amalantas serakan sakapa waktu da abakat salawat lagi-lagi bangiai ma sa parambahangian ataupun parangan lawan kita magsalawat apa ini insyaallah ina ani akan maka itu kosong maka apa totog heta angin tom ai rupain palkala baila bayanta hati na ye embal jari embal ni sifat pangalipat makita bangai kita sidar magsalawat ni arusab ma entoman kita serahkan bagi kita itu alipas na ataupun takalipat tanah sehingga pengenaan ta'ai patenang kita nengkok ka atau ka magsalawat laus kita magsalawat pikir ta sehingga pematenaan ta barang insyaallah akan tentam ta pabalik batai rusak bagi ini buat nasa makanak-makanak anu akan nabu paperiksaan sebelum mangis tadi masa ai mata pelajaran ataupun subjek amin ni wasarau salawat insyaallah akan taentom mabila nabu paperiksaan.

Ni amal gaya alum sehat ngan jaga takakan parangan lawan. Ni amalamangan kinakan seimbang pinaka piramid kinakan panohoan he Kementerian Kesehatan Malaysia KKM. Anga kinakan ia taga karbohidrat akaheka but nabuas maka kabigi-bigian sabab karbohidrat amuan tanaga atawa maka basag baran. Sayur-sayuran maka buah-buahan risab landuk mustahak amuan vitamin. Kinulangan kinakan ia taga lemak, nginsalan, asin maka gula, pangilag inda ginis panaki ahea. Niamal gaya alum sehat. Aktiviti sanaman maka maholega baran mustahak matubu baranta. Kinakan seimbang maka anui pinahinang magsanaman maka maholega baran raa niharokan. Akan anunuk kalori merembaran ruisab minjari angulangan buhat baran bang pinahinang sanaman sakulang-kulang na mintun lura minggu togo.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah yang jawaban saya renakan dari pantai barat selamat tahan dan salat waktu maghrib maka panggilkan puasa sunat hamis selamat nabu pembukaan insyaAllah murung-murahan ini kebarakatan ruisab kulit itu kehapan untuk kesehatan barat insyaAllah. Jadi untuk barat serahkan dari pantai barat panggilkan nui minta dengarkan pasal waktu isyak sanggum itu disagap itu lima empuk masih sedangkan sangum Jumaat sangum tu sedangkan jadi hekna ni ahapna butna kau ikut tagnain sini si mag jikil mag salawat lagi napa hekah pengema sangum Jumaat itu angak kita kabarakatan sangum Jumaat itu okay. Jadi sedih minah erusab kono pantah maka masa Al-Quran bangyai yuksiga ambal sakit dangai basahan nani nutinut na benar kau kanunan halampain da asa huruf da asa baris ayiling bangyai ambal sakit dangai nasagok he nah lagi hap naik kita tadabur miha guru kok kita tulus napain heta masal Quran kati saya ani hap na hafal ta lagi insyaallah sebab ina anina kok yuk banan alim ulama Al Quran inan seheta malam kubul akan ngandapitan kita bangai kita sida amasah Al-Quran ayoki ngandapitan kita min siksa kubul alampain henah pagmohot-mohotan ta insyaallah murumrahan laus kita ngamuk suhud napain murumrahan mas kaba katis kita ninggen salat nyuma waktu turulan ta maka mas Al-Quran ya tanta ko lupain kita hap lansal amasah tulus heta amasah insyaallah murumrahan tapa nehe kita maka patalak alam kubul ta jadi rupanya nuan ada segenom 40 maka pasang ni 40 maka tulu kohab

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang. Tuli. Angay tuli tumustaha. Pertama, untuk angawal kasongan tubuh baran. Karua angawal suhu baran. Katulu amahap pangutuk. Keempat, angalaanan toksin maka ngompol tanaga. Rakanangai palkala parulu untuk kole ahap tuli. Angamalan waktu tuli maka waktu bati ralua sakawa allau. Magsanaman maka amaholega baran rambila allau. Maka tabang kita lakas maka tuli marambila sangom. Paminjarian lekoman bilik patulian salaku matang amuan katanaman ngalodom maka aringin. Ra'a makalandu aheka amangan marambila sangom. Ya nama hapa amangan rakarangai jam lawi awal yang bohok pasoda tuli maka da'a amangan kinakan maka pidian botong. Da'a nginum inuman taga kefen hinabu bilahina tuli. Sabab tajarina kulang tuli, kaluman akaheka hinang maka embal paharuk magtalipaun, salta arara namangan kaginisan tambal maka alkohol.

0: hiling sama.
1: Alhamdulillah sarang ahaya pagsugulan ko ni kaam sarakan sa babana sa nantiasa sedar o paabay masabab FM sarang hiling sama ngabot ni apa mupus na na jaribot biasa na na pangyagam makasi Julie ya dua ongka bahan kuntuk kaam insyaallah pamalasig glasig na pain pamalapang lapang pikiran na pain insyaallah murah-murahan airu pain labayan langanan kalumanta untuk matugol para ngalawan ni tisi bay maka buan daki it lasahan na sana kita nga mo aheka sa kaunusan lasahan dakit he na lagi ke si Daru bal magbakat ani arapain pasod ni kita insyaallah. Jadi na isbat mabaran min sem kidal maka bulan magsahaya sambag suara mat no makalia rosnya bahan ku maka insyaallah ada patai pamali tah umur magbak lagi jaga ta keselamatan jaga ta kesehatan jaga ta takwa maka iman bad magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam ka tulu noyo rapamagunan takau gitu noyo sabah VFM kasalulan ragu rumurut pasti sindanganan takau monsoi.

0: kan sayan ararondom am tabi Malaysia Madani tano Sabah VFM ke saluran ragumurut pasukuan ku Idexter Rasidi. Tano-tano matang. Ekonomi Sabah sinumingkot ra 5.1% ra 2025. Budi diesel inapu monsoi mampakaman ra makapakuan. Sabah rayus nanti layun kosong rakuasa ekonomi katulu mayo rapamagunan rio nangindangan suang 5.1% ra ekonomi Malaysia rabilor 2025. Semugut ra bala rukau pisan perangkaan Malaysia dosem pagun Sabah ekonomi pagun sinumingkot suang 5.2% ra KDNK sinumingkot ra balungo peram balu titik balu bilion ringgit. Tu ragitio sinungka ru sektor kaindangan suai rabal napuna ru sektor perlombongan pengkurian ampagu tanaman sektor pambalan abagu namatik ratu ramasawat tojo suang dongo peram balu titik talu piatus ampos nambalan ranan salinut projek kejuruteraan nasuangan liluar gili KDNK per kapita Sabah sinuminingkot rata longo peram sa ngaribu matus dongo peram limo ngaringgit amun pinangganda rasuang talungo per ngaribu limo ngatus tulungo peram limo ngaringgit rabilor dongaribu dongo peram apat ka lakat ragena purata nasional suang limo ngoporam siam ngaribu matus onom ngoporam tulu ngaringgit. Program Budi Madani Diesel Budi Diesel ondo kinon soy nakapura bal mon soy intora makapakuan rapagunti. Kukula makapakuan ondo tinumru RTM giura tawa unamaguang bal argitia mampakaloi ramamagun makasia rasubsidi diesel bersasar. Bobokono i Azan Pangeran ami Thomas Chong namaguang ra indangan argitia mangingkurang ra kepaganan belanja bahan apui malingon mengindahkan manalinga pura belanja monong oro.
1: Sebab sedikit mengurang beban rate lah. Sebab kan kalau kita guna apa ni harga asal semestinya apa ni beban rate sebenarnya. Jadi terima kasih kepada kerajaan lah untuk perkara ini.
2: Kami pun anu juga pakai diesel kan. Kelita yang pakai diesel boleh cimat banyak. Alap-alap anu ini anu subsidi kan. Terus sambung lagi lah.
0: I Azan Pangeran ami Thomas Chong. Tinu malimpun rakasari bulan sila katulu ti warga negara ondok sama kapuam layak makasia ra logo diesel bersubsidi 2 ringgit mopor ngausen salita mayara program Budi Diesel rapolos kelayakan 200 ngalita sangulun. Pelan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara 2026 suku 2030 OMP30 masakra tulang strategik bagu rupa magunan kosong mengikang payorakan sansaman am panggol ru ekosistem kamian am kaligagan ru kandoi dengganai mayo kaupisan kamian am kaligagan kandoi JKKP Malaysia Hazlina Yon Mindagu. Pelan ragitia manimpok rabal mapagon bagu rukandoi nakasimpung pamakuanan rak kecerdasan buatan AI sonor malat kapam risiko psikososial am pagalungan ramangangandoi ekonomi gig.
3: Kita mengenengahkan kecerdasan buatan ataupun AI, artificial intelligence, juga internet kebendaan IoT dan juga penggunaan big data, data raya. Analisis OSMP 2030 ini mengambil kira risiko pekerjaan baru yang wujud di Malaysia selaras dengan negara-negara luar.
0: I Hazlina Mindagu Ragitio, patra sidang media, bulintok seminar Revolusi Landscape KKP 2.0 Umang giura SICC Kota Kinabalu. Ia melansan seminar Ragitio, mabuli mapain dua poyo rapirot rutauki kapuam majikan nerati mampakaulayan rakamian am kaligagan rukandoi. Malingon manungka raguangon umang bal kalumagan ra intok pangandayan. Kaupisan Pangilan Pagun Sabah JPNS Rayus Mangikang Ragogot Manalingapu Rabal Mangimbolo Kosan Mangaru Rasikulan Rayus Monsoy Rangangai Lalaing Sikul Tengganaino Datu Dr. Raisin Saidin Mindagu Sikulan kini tak mapaindora kandoy magilong-gilong mulupoyo sora asrama Liliwa JPNS mababaya ra upis pangilan libung kulimanin rayus mambal ra pamarisan.
4: Sukalah saya mengingatkan kepada para pengetua guru besar supaya sentiasa membuat peringatan dari masa ke semasa dan konsisten dalam memberikan peringatan kepada murid-murid di sekolah supaya menjauhkan diri daripada perbuatan membuli ini. Dan saya juga memohonlah supaya guru-guru khususnya para warden supaya meningkatkan pemantauan dan juga pemeriksaan di asrama ya, supaya murid-murid yang ada di asrama berada dalam keadaan selamat.
0: Datu Raisin Mindagu Ragitio Ramampatano RTM Giura Beaufort. Semoga teriso laleng sikul ondo marampatan makalabit ramangin bolok ti mabuli matiu ratim balos disiplin semoga tera aturan mokondo kalalair nakasimpung tim balos malasang amun matang. Datu Raisin niak nan sawai ra ulu nasuangan kalau mampatabual ra gambar kapam video mangkait ra kesaukan mangin bolok intornoyo mabuli mampajajo rakan sayan ru inim bolok.

Apat projek matang mampalabit rapambalan ra alun-alun kulimanin masau krabal mapaintaki ra kasingkatan Bagu. Iyo na malingon mangulau ra landscape gira libung boborok matunggong ra lomboy talu ngambilor ra matongti. Projek ragitio mampalabit rapambalan ra Sailan Pan Borneo, ralan kampung Indarason, ralan Teringai, ralan Bingolon, amralan terongkongan ondo kulimanin mangani ragon soy ramamagun ra intok ragitilo. Adun matunggong Datu Julita Majungki Mindagu, kasingkatan infrastruktur ragitio, yogine pirot man nanti rayus ruparinta pagun, mangarura liliut lisar bandar rayus sumingkot. Bala ragitio niak mapaindo poyaratu ru ekonomi, sektor panambuluyan amkan sayan ramamagun. Liluar ragino gogot mangulau rataraf rumah tunggong mengira libung tojo raginoti aralom tayar pupus rupan susunuran reo kalopoyo ibiton ratayar kabinet pagun. Datu Julia Tinum rumah patano nalupus napatalimpun rasmi ra program kesedaran menangani isu perkawinan awal kanak-kanak gira dewan serbaguna matunggong. Kaupisan hal ehwal agama Islam Pagun Sabah J. Hines Raginoti mangimansa tojo raguangon struktur organisasi Bagu koson rapun rubal mangulau rakatingenayan. Iona koson mangikang poyo rakandoy rukaupisan ama paindo rakatasikan papasukuan rakaindangan ramamagun. Tinggenai J. Hines datu awang juri awang tahir mindagu guangan ragitio patasian mabayar kementerian Pagun. Yang mindagu ragitio nalupus nanambului ritun Musa Aman gira istana Sri Kinabalu. Aradalom nan susunuran nilo J. Hines niak nambala arakukula inatangan ondo balon. Nakasimpung sasai pamparamayan ramaulidur rasul ondo kulimanin atangon raka dongoporam 5 hari bulan sila kabaluti am sasai paringkuanangan patras sila kebangsaan raka dongoporam 8 hari bulan sila kabalu. Datu awang juri malansan rabal mangulau ragitio rayus sungkan uruk katinggenayan pagun kosuan mengikang payo rakatinggenayan hal ehwal Islam rapagunti. Tano-tano matang igondok payo. Ekonomi Sabah sinumingkot ra 5.1 piatus ra 2025. Budi diesel inapu monsoi mampakaman aram makapakuan. Ginunoyo pupus rutano tinandari Ramhanizan Jahamin intara seksyen tano ehwal semasa am pinalig raragumurut Risilvia Majius kansayan rarondom am tabi Malaysia Madani.

Kansayan araronda morau kapat raka 2 bulan sila ka tulu 2000 dong paramonom paring kunangan manginin rasa ba VFM kasalola na ragumurut pasi sinanganan takau monsoi. Aku i Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu 5:05 ra rondom. Kesalola na ragumurut ti mabili iningon min gira siaran radio. Amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ruo titik tulu kapuam ra frekuensi matus am tulu titik sa amnya yuk mabeli kau maya ramon ra RTM klik. Rais na mengining takapio rondo rimbain dari Elviana Zainal Oro Naganakan. Ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu tanah Arab. Rakesano ralom tutunungan Piala Dunia. Tulu pamagunan Arab nukongaira Piala Dunia FIFA 2026. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta suraka.
2: Raisna kita makan orang dapat belan, ia gini abal ru gaun orang-orang susuap. Semoga turu kaupisan meteorologi Malaysia, Kapua Met Malaysia, abal ru gaun takau raginati kalau kukula monsoi, sora pagun takau Sabah susuap amokondo rasa mawas, timpalak amniak ganit, sora kukula intok, intora susuap ti, suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom raraiti sumugut niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titikop pamagunan takau nekasimpung niak Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah, iono sora Asak, Sepitang, Tenom, Beaufort, Keningau am Tambunan, Igi Kalasaan, Tuaran, Ranau am Kota Belud, amniak Sandakan, Telupit, Beluran am Sandakan, bal ragitio suku rajam ka balu rondom raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial, am laman web rasmi Met Malaysia, amniak aplikasi My Cuaca. Arasna kita mukana pia bilin intor rangarangan takau dan ngatara bilin lo rondom raraiti koson intori Priscilla Lizzy giura TikTok live mai kono kan sayan ara rondom DJ paling kurangan Priscilla Lizzy lili waragina mukana nak rangan takau MM Suk ngatara bilin no kono kan sayan ara rondom DJ paling kurangan MM Suk kan sayan ara rondom. Am giura Facebook live mai mukono nya kerangan takau i Florita Losombo Laurentius nang atora bilino kono kan sayan ara rondom DJ Monsoy kono paring kodangan Florita Losombo Laurentius kan sayan ara rondom gamau ko pana rayusak Monsoy en sai ragiuno. Mangining takapio rondo rimbain tori Juliani Zabri Okoyak ini ngon takau.

0: Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok min bea mampadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM Tembang Setia Anda.
1: Ya pabukat kau suai RTM Klik mabeli nek amun mokondo kau rakan Facebook am TikTok mabeli nayu kakau maya ramon live random ragitira Facebook live rakan Sabah VFM V Good am nek TikTok live maya rakan Sabah VFM V Good am rayus mangatora bilin min ra random ragitira mabeli nayu mangatora bilin min agiura WhatsApp mai ra numbur umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Arisna kita mukunda pia bilin torang arang takau dan nang atara bilin lo rondom rarayti kesenin tari Kuding King Boy giura TikTok live mai konakan sayan aro rondom DJ paling kodangan Kuding King Boy. Am kunenya kerangan takau I Pili Boy nang atara bilin konakan sayan aro rondom paling kodangan Pili Boy kan sayan aro rondom. Saya mengingat tak kapi orang dari Molly Sikin Naratin Muki. Ini ngontak kau.

Pansiruman Rakyat Alap Asuku Ampareson Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Am Patandulon Wawal Nunan Salinutilian Am Ugama Kasip Kapio Tampuson Am Hormatin Nintaran Rahitu Rondo Intra Wawal Kaulayan Onagi Petra Pahan Sayang Am Pansiruman Nunaswangan Nan Salinutilian Itaka Salakayak Akalap Apasila Rapan Siluman Takapunan Kalap Apasila Rapahan Sayang Rita

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturong ra itok tatalo pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia libos dungo pram apat nga taho suay so, torahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balo nga taho ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili tahun 1934 ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman 52 nga tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan sino raraino tu anduli ahili ra Piala Dunia libos 44 nga tahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.

rara mawas amnyak ilo ndok marolan da HIV. Sel rara malia baku, gogoton du ilo ondo mokondo raka paganan nangkait rara kosenda anemia. Ampletnet, gogoton du ilo ndok marolan da cancer, leukemia, kapaganan autoimun am ilo ondo lapan. Amun akau mabuli mampadarma rara, ratong kau rabalai paki bepesan nakenggar, kapal meratong kau bulintok kempen derma darah.

Pogonong apat ngeporam talu ngasaat, rondo kantungan rara gogoton du ilo ondok marwalan. Pogonong rondo kantungan rurarati, taya ronda talu komponen matang, yakinnya plasma, sel rara malia am platelet. Plasma gogoton du ilo ondok marwalan rahimofilia, ondok nalinsur na paja, mempura

Rasna pabalan kuneo logoru gata oro rasusuav oro ka limo raka talu ari bulan sila ka onom do ngari budung param onom ti ondo pining kualuru inan industri gata saba LIGS. Susu gata siam ngaringgit apat ngopor ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inuv grade kasa apat ngaringgit limo ngoporam apat ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inuv grade karuo talu ngaringgit balu ngoporam duo ngausen sakilo. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit talu ngoporam duo ngausen sakilo. Gata kantalan grade karuo talu ngaringgit onom ngopor ngausen sakilo. Am gata sikarap saringgit sakilo. Diam kena pia bilin ta orang arang antakan dan nga tora bilin nilo rondom rarete ko senin tari sabin kangut nga tora bilin kono kan sayan ara rondom maroka pat DJ am ngangai rangan-rangan ondo manginin ra kesalulan ra gumurut ra sabab VFM pasin dengan takau monsoy paring kurangan DJ kono paring kurangan sabin kangut paring kurangan nanginin ramon ra kesalulan ra gumurut rondom rarete lilu aragina mo kono niak rangan takau i Julita Margaret nang atora bilino konokan sayan aro rondom DJ ambrangan-rangan rasa ba VFM monsoi kono paring konangan Julita Margaret. Arais na mengining takapeo rondo rimbain tari Rubin Banat palisoru rangan-rangan ini ngontak kau.

0: Bulintok bar aru gaun kalumonsoi, pulunggo tako poyo sang kinolor, kasagan membar ara imbuar kapam aktiviti untuk magagoy kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbuar kapam aktiviti sor ara sungoy amrat, koson ramagapon mamparau am bokon-bokon poyo, mangkiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun untuk kalumonsoi, masalok mangkinibit rakasaukan du asap, karena tak kau galing kan saya ndu inan galama. Indek tak kau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano naka bagu bal rugau.
1: Aranori materi Simon Sanduan sasandigan ayuk. Ini ngontak kau Renote.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kainsa no hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laborok Kevet am Kyuriko. Karuro pemahunan laborok itu sih no memarni mengatus ngaribu ngalunyak suang nurayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Esna kita mukanya per ronda pembelian, ia gini intersection hiburan am music RTM Sabah. Section hiburan am music RTM Sabah kulimanin mangatang raina tangan pagi gilayan maririmbai uji bakat bintang kecil am uji bakat bintang P Ramli Zon Sabah bilor 2026. Uji bakat targetnya balon online kapuam secara dalam talian. Tinumalim pun raka dongo param apat hari bulan sila ka onom rana kasaili. Suku raka dongo param apat hari bulan sila ka tulu dong aribu dongo param onom ti. Syarat penyertaan rakaman video marimbai mino rakamo menapakuan ra landscape. Pai paya bolos-bolos koson reverb delay am auto tune. Atari rakaman video marimbai mino ra telegram SHM RTM Sabah. Mayara laman Facebook rasmi section hiburan am music am niayuk scan rakot QR ondo takin. Atari niayuk inggalan umur libung intok inayanan mino am niak inggalan rurimbai mino. Liliwa uji bakat secara bersemuka atangon raka talu ngopor hari bulan suku raka talu ngopor. Talu ngoporam sa hari bulan silaka tulu dong hari bu dong ngoporam onom ramatong ti rajam ka siam rasusuaf ti sabai rajam ka limo ramai ti atangon gira studio music RTM Sabah. Amun masa ga maka pandai payo pasal ra inatangan ragitio mabuli manelifon ra numbur umang balu balu tulu sa duo talu apat apat maki sambung ra sa umang siam kapua mabuli niak WhatsApp ra numbur umang sa siam apat siam umang duo duo balu balu mayara waktu pejabat. Raisna kita mukana pia bilin in torang rantaka unda nang atara bilin lo rondom raraiti ko senerangan takawi John Seeking. Hello DJ, hello John Seeking. Kan sayan ara rondom kono paring konangan John Seeking. Kan sayan ara rondom paring konangan mangining Ramon ra RTM gira kesalulan ara gumurut rondom rarati rasa ba VFM paring konangan John Seeking. Am konine kerangan takau i Jo Jula nang atora bilino kono kan sayan ara rondom DJ masa gaku mambilin ra rangan-rangan kuno seni Julita Margaret, i Saloma Ambun, i Alex Ambun, abilin kan sayan manginingra ra kasaluran ragumurut Sabah VFM. Monsoy poyo paring konangan DJ kono paring konangan nyayok Jo Jula, paring konangan namanya Ramon Rondo meraraiti. Liliwara gini mungkin ini akrangan takau i sinuai jen tora kauran keningau nang tora bilino gira WhatsApp mai kono kan sayan rondom monsoy rondom raiti kondo rasam gira keningau kono masa kau yang mempasukura bilin pasukono kosani narumbai yandami i simalai i masrin lai i fatima ya bidae abilin kan sayan rondom artan tanomin gama tanom monsoy gini nabilin tori sinuai jen paling konangan sinuai jekan sayan ara rondom. Mangining takapio rondo rimbai intori jumitin yabo ami Maria Tahuan paimu lalaho. Ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2002 Paraguay, Argentina atau Kotuang, aning dapat saukra juara. Dari warah kino Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahur, ya finora tahun 1920 1980 peram ono, am 2020 peram ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
1: Mengining takapi orang dari Mbai, ninggalanan rangan, intari Norlisa Yuntung.

0: mangimbolo
1: kapam bule
0: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalamba kia ragu-ragu ramalat kia mampakoyu kia amnek membatik malat sor ra media sosial rakuayan memparatu menauyu amam kenala sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon pengintepatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokondo guangno masagak meminat rainan galama sikul kandai lumau kalau bagu matanda masalok masigo pat makalatok renasuangan imbolo salak kapangkurian yono rondo pilat ondo kalama kito amaruno mangkinibit ra mairuan rapainawo.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Itekain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Lalu pus kalonyak nekaya ra edisi 2028 am 2022. Leliwa New Zealand kuasa bagu Oceania serta tim kesa intora Oceania layak otomatik melukus FIFA namparuang raslon sunuru bal naru rukut nangatang rapa gugulan rajitil.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
2: Piala Dunia 2026. Kansean dalondom orohitu sino talu poyo pasukan nakalangu sino era pahilian operam onom pasukan yohino pasukan England, Belgium am Amerika Syarikat. Katalu-talu pasukan nua mahun Amerika Syarikat, Meksiko am Kanada nakalangu sino era pusingan operam onom pasukan membayar Brazil, Paraguay, Morocco, Norway, Prancis, England am Belgium. Liwara hino sesuap hitu sino talu paya pahilian uman jam ka talu resusuap pasukan Spanyol ahilra pasukan Austria ra Stadium Los Angeles. Pasukan Spanyol lam pasukan Austria intora operam onom pahilian nilo pasukan Spanyol lematik resiam kemenangan Austria apat ulikono talu keputusan seri. Liwara hino pahilian nu pasukan Portugal am pasukan Croatia kulimani numan da jam ka tulu resusuap ra Stadium Toronto. Rekod pahilian nu pasukan Portugal am Croatia intora oper pahilian nilo pasukan Portugal intulu namanang Croatia ihondo am ruo keputusan seri. Ringoho taka pemahuangan di Jufri Omompor sangulun bekas pemain pasukan Sabah nasungkai tra pahilian nu Portugal am Croatia ra oro nusuab.
3: Ia ukan saya terlondom empening kewenangan riun di Jenika Indi Antoni amkan saya rakawi-kawi pahaka sinumimpung nakini ngohora siaran umur terlondom itu. Amaya perpahayaman takar londom itu yohino anguma kapom ambala some analisis pahilian kapu am perlawanan di antara pasukan no Portugal ahili rakrosiar sesuap hino am perlawanan itu poyo perlawanan karurun pasukan itu yohino perlawanan muncul perkelamati yohino sahumi pasukan ralolot nilo aka keluar am sahumi poyo aka unsok amaya per pandanganku rakarurun pasukan yaitu dijangka sahumi perlawanan yang sangat seimbang karena karurun pasukan yaitu intoro sahumi benua yang ahondo am asalok maya repahilian kapam pertandingan renegara Eropa dan sudah tentu no karurun pasukan yaitu berpengalaman di pentas antara bangsa maya pera analisisku, am pandanganku, pasukan nu Portugal tu, pasukan itu puyo somi pasukan mayo, am kelanan, karena pasukan itu nangewit ra pemain-pemain muda, am pemain-pemain berpengalaman. Maya perpahilayanku, pasukan nu Portugal tu, ilokono akuat ra bagian nu tanga, am bahagian nu serangan. Kono po ilo akala prabola, ilokono pasi-pasi angitor. Am angumpan, am bala ruang am peluang, rarangan nilo, am kesempatan hino, alapun nilo, repah huyuman, rajaringan kapo am gol. Am dari segi kekuatan ataupun kotoh pasukan no Portugal tu, ilo hitu kono, mempunyai ramai pemain yang berkualiti, kosong di Bruno Fernandes, Rafaelio, Pedro Nito, am Cristiano Ronaldo sendiri. Pemain-pemain wakon biola. Ilo itu pemain-pemain hiatu mampu ampagul ataupun menjaringkan gol repel bagai situasi. Sama ada serangan balas, hantaran lintang, kapo ambola mati, sabiton ra tendangan percuma. Bagi pandanganku, ragem ataupun perlawanan Portugal sesuap itu, konopo ilo menguasai ra bagian utanga amatoirah pergerakan ataupun perancang no pemain Kroasia terutama no pemain ininggalanan Luka Modric karena ikapo kono kawalon nilo pemain itu besar kemungkinan pasukan Portugal tu akalah ra bagian tanga ama pandean takanyo Portugal tu mempunyai pemain-pemain yang berpengalaman kono bermain menggunakan kono pelu bermain ataupun menggunakan pengalaman am kelebihan sino rilo ilokono abuli amanang perlawanan tasusuaw hino ahili ra Korosia. Kono po pasukan no Korosia tu maya perpandangan ko ataupun pahilayan ko pasukan no Korosia tu pasukan itu adalah suami pasukan yang sangat hebat. Sangat pasukan yang saumi anak persaingan hebat ra atu puno lawan nilo kono po ilain taka pasukan itu ra perlawanan peringkat kumpulan pasukan itu induo pemenang ihondo kekalah nanturung ra tukar kapam tangga kedua sudah tentu no keputusan itu angiwit rilo lebih bersamangat ahili kapam lumawan ra pasukan no Portugal la susuawino. Pasukan no Korosia tu poyo memiliki pemain yang berpengalaman di peringkat antara bangsa. Piohino Kosondri Luka Modric umpamain pemain Vokon Pio. Walaupun pemain itu yaitu pemain Saviton ra pemain Modric itu pemain itu rahunu rangantu ataupun ulundatu sudah berusia. Namun pemain itu saumi senjata kekuatan pasukan Korosia karena ilain takapo sepanjang perlawanan pemain itu iso itu saumi pemain yang kreatif ataupun bijak yang mengawal tempo permainan ampoyo mampu mengawal kanan daripada serangan daripada lawan. Bagi pandanganku sang ulun ra analisis kura perlawanan Korosia sesuatu itu konopo ilo bermain dengan semangat dan amakai kelebihan di bagian tanga berjaya menguasai bagian tanga ilokono abuli amanang sesuatu hino. Pandian takakawi rakarurung pasukan hiatu masing-masing sino kelebihan masing-masing sino peo pengalaman disiplin taktikal kono poyo mayar pehilayan kurulondom hino perlawanan rilo itu dijangka sengit dan ilokono akalap kesilapan-kesilapan verok boleh menghukum rilo sendiri ilainku rakaroro nu pasukannya itu perlu berhati-hati kesimpulan nu perlawanan nilo rasusuaw itu maya beranalisisku sendiri lah mungkin karoro pasukannya itu seri ataupun ohondo sampai awi 90 menit akan ditentukan oleh sipakan penalti selepas masa tambahan dan hino analisisku sendiri ra perlawanan nukaruru pasukan yaitu rasusuaw hino paningkuanangan
2: rais tu pahilian nu pasukan Switzerland pasukan Algeria kuliman inumanda jam ka operam sa rasusuaw ra stadium BC Place Vancouver pasukan Switzerland pasukan Algeria pahilian nilo ra urun suaw pahilian katalu libos apat ngopor ngatahun Kawi nu pahilian pasulan Rayus ra MyTV RTM Klik resaluran Oki Sukan Plus. Piala Dunia 2002 ngoperam onom satu jiwa sejuta sorakan.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakuman ondo nahili ra Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia kedua ngoperam talu nan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ta tahun 1958, 1962, 1970 ngopor, 1994, 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi na saukra juara.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
4: Rasna kita mukana pihak ronda pembelian iaitu Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah JKKN Sabah masa gamam pertano ina tangan pertandingan Pesta Pantun Negeri Sabah 2026 onom pesantun kulimanin atangon raka 2030 hari bulan amraka 2030 balu hari bulan sila katulu 2026 onom oro karuo oro katalu rajam ka siam rasuswati sukurajam ka apat ramai ti atangon gira kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu Sabah kena pihak ronda pembelan intor Kementerian Kesingkatan Belia, Kesingkatan Sport am Ekonomi Kreatif. Kementerian Ragitio Kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra Karnival Belia Sabah 2026. Agino raka mopor aribulan am raka moporam sa aribulan silaka tulu ti pupus ru inatangan raginyo ondo kulimanin atangon gura kompleks Sukan Tawau ami Datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur tingganai Menteri Sabah kulimanin mapatalin pun rasmi ra inatangan raginyo. Kita mungkin apa bila ni tahu orang-orangan tak kandung dengan tora bila ni lo rondom rarai ti kesan intari Joseph Potilu dengan tora bila ni lo kenakan sayan rondom roka pat DJ rangan-rangan rasa bawi FM gira Facebook amondo mang mangining rarai dia rondom rarai ti kesan Julita Margaret Inarumbai Pita MM Suk Rojelin Vitalis Datu Elizabeth Morris Josie Mindong Maria Juhan Lucy Doyo Claire Inatius, Inai Sugut, Inai Sandakan, Charles Loginon, Julius Pansai, Avitus John Modowit, Marius Marudin Gawis, George Mining, Patricia Nicholas, Inggam Satur, Lazarus Biuk, Patrick Antang, Yacoy, Taman Pasir Putih, Putatan Fasa 2, Amniaki Francis Boniusiluk, Abilin, Intori Joseph Potilu, Kono Gama, Mohon saya suka kakau ngai gini dah beli nintari Joseph Potilu. Paling kurangan Joseph Potilu kan sayan ara rondom.

0: It palantagayag ko tingaligan ang kalidasan karajan na kayanan 2,266 gisam 2,300 os MP 30 na silu karalanan datwago na kayanan pagirat kagiratan ecosystem katingaligan ang kalidasan karaja. It mulahingan patunod kapisan katingaligan kalidasan karaja JKKP Malaysia Hazlina yon minawaras palandilo meningkanan kumad paginumbalan wagu kaganaan karaja kampay na pamagunahan kaparkistan pamansay AI kataguangan psychosocial paningaligan kukumarajan ekonomi gig.
1: Kita mengenengahkan kecerdasan buatan ataupun AI, Artificial Intelligence, juga internet kebendaan, IoT, dan juga penggunaan big data, data raya. Analisis OSHMP 2030 ini mengambil kira risiko pekerjaan baru yang wujud di Malaysia selaras dengan negara-negara luar.
0: I Hazlina Minabarasiti untuk Pinitimungan Media Kepihandat Seminar Revolusi Landscape KKP 2 SICC Kota Kinabalu. Jika lansaran yaw seminar rila kanu pupengkawas ke peneguangan dat bagian pakakaraja kukumaraja minsingubas dat otingligan kelidasan keraja. Soi ke semua kadung aspirasi hingga kantakan keligaganan id kayanan kumaraja. Kopisan hal ngawi duga mai Islam pagunsaba Jahens masagan menarisid keuludan ketinanan wagu sebagai kegiratan kesimpanan penguludan keraja. Kanu ila pagirat keutusan kopisan kanu pepengkawas keperkisan keperikatan serupu keraja kumat megikian. It petulu Jahens datu awang juri awang tahir menaburus pemesrahan dila masagan pagiratan nyampait kementerian pagun. Nakabaras dawiti sarana ponga pinapaharag kinatambuluyan tapantang kinumadi Tun Musa Aman id Istana Seri Kinabalu. Id pinirubahan dila Jahens minanahak panambarasan karait pipirat ababayan dit man ponjura. Kampai na kantakan pamaramayan Maulidur Rasul dit kanjur dat kadunah panambuluyan tulan kawalu iti kantakan panangkonsikahan kapihan dat tulan kabangsaan dat kadunah panangwalu tulan kawalu. Datu awang juri kekelansaran dat inggi saman pesimban nila karamit sekadung patilembus mantad kepemuruanan pegun muntuk pegirut pengeludan karaja hal gawit Islam id pegunditi. Bogian konduan parti gagasan rakyat Sabah, gagasan rakyat minangang atensanan bogian detensanan memantang keputusan otonomi immigration pegun. Saya ke kesimbayanan palombus pemserahan miampai pempadu tanggungan. Tuan kita pailan dit melahingan konduan gagasan rakyat Datuk Redona Bahanda kina pegiratan dat perintah pegun karait kesuangan tulun id Sabah nepo ngatuman keuturan kondangan pisampuruan akta immigration keputusan otonomi Sabah tuman pibatasan Malaysia hapadam siam anam noh padam telu MA anam noh padam telu. Nakagirat daw dot keputusan pelombus pemisrahan mitimong kiguna ponjuran miyampai apatut tumanud undang-undang dit kihar lain. Lang dilo agayo guna montok mangalay kepailan dit karumbak keterunangan institusi perintah. Id pemusan segutau kawaguti tulo dot kabar. Ekonomi Sabah nakaburu 5.1% untuk 2025. Budi diesel karamit pemerabitan tersenang tu keinggan-keinggaritan tulun memamaguna. Hingga kanat kabar nulu di Ramhanizan Jahamin mantas seksyen berita ehwal semasa pindadalin di Denisio Singging id keselimbahan berus tersen. Salam Malaysia Madani.

Kopi serangan itu tuan tak boleh kau kopi serangan makin orang kau aguliti kau selibahan baris tu sun tu tuan terau ke apat ke dua datulan ke turu 2022 padam onam alam sanda dat angelida sako serang kasari miampai perkenankan miampai tang tambalut minangkada pada timpu diti nga makin orang kau agu diti kau selibahan baris tu sun balutan aku dikayu gistam dua jam ke padam dua datang atuang itik ya MM suk kopi serangan itu tuan kemadai dia pun si kau tu terima menakadong ditit ke selimbahan beras tusun. Lagi I Zevia Gimbun, asalan tatuan lagi kumadia Zevia. Ami dadu e pansai. Manta Tugusan Kota Balut asalan tatuan di Jeffla om lagi ngawi tambalut kyo katia asalan tatuan lagi kumadia Donoi. Abi bagang kami senang anda tentuan tambalut dan nuai pansai yang main saran kembalutan mengkidang sabab ia pemas senang kopi akan di posikono tu apa pata dat pasan kami tui Amirul kami senang anda lagi DJ kadau kami senang anda lagi posikau abi Matius Kasun posikau lagi tu mengkidang au. Pansigaw na rin kayo ito mga malutahod na ito ang ngiti. Mantok panimpunan, paparang ako na sindi nga kinahapati.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kongarano nak menang montok kumuapat. Damot dilo, Mexico na pongapogun dit kumuinsan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomu intolu. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam enam, om 2000 dua hopodam enam.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Piala Dunia FIFA 2026 Adam kada dikeluhian mentang da mimbuliti da misusua baina misusua baina da panga jam kotalu da misusua misap da panga Spanyol Austria maya da sukan plus RTM klik jam kotalu da misusua ya jam kotalu da kesaben apa nga Portugal misap dot Croatia maya dot RTM klik i TV okay jam ko pada misap dot kesaben apa nga maya dot sukan plus i RTM klik Switzerland misap dot Algeria. Nah kalau dikelihai mentok dot pialaan mimboliti Piala Dunia FIFA 2026 jam kotelud misusabiti Spanyol misap dot Austria isai sakadongan don. Ami Jesus Gasing kati kapi serangan DJ anu ayo ku gas sinding kada udah sinding pekini anu ami Juvina Gahun asalon tu ni Jeff lo kain kan gi dia pun si ko tu makin ngau ami Jesus Kawago i Justin Agoy Cincin Amas kada tangan padanong harak ya ami simpul takun asalon tu DJ ka asalon tu lagi pun si ko Ponsiko MM suk tu kalm yang pada ha ami Apple kami serangan tu tuan di Jeff lo ampi bebasan ka kami serangan lagi kuma dia Apple ampi bebasan lagi ponsiko ami donwe pansai mekiau ni aku dah ada sining di George Leon Raitan dan Tistindiran kada uliti ya ramai sining ke ami Teresa Ponsi kau madia tu mungkin kau ami petani gata kanti kami serangan DJ ke kami serangan lagi lebih sekarang nuk ya. Abi Anita Thomas kami serangan datang tuan DJ Plot tapi biar basan tak malu tinggawi sabah BFM kanti I Charles Lejunan Maria Johan Ponsi kau lagi tu mungkin kau abi Edmund Jangun kami serangan datang tuan DJ Plot nono kabar nono ka kami serangan usus senang kunti Ponsi kau abi Maria Johan kami serangan datang tuan DJ Plot tapi biar basan kemari kaki no kabar no DJ ka usus senang kunti Maria Ponsi kau lansan lidas kesesari miambai barakat tegum kemari kaki ka amin kami senang lagi kemari insalan tambal sabah WFM masedong kopi Ponsi kau DJ ka Ponsi kau lagi kami Paulinus Gion kakal rumah samiti kampung ku DJ aw ka pemutung dot suap ka Korean pedi Paulinus nung rumah sam na kondarang-darang lagi mah sarapan na timpud kondarangan dot memutung kia dot akan ke entak dot madrasam ngapain ku rapok serang-serang dat ka ngaya-ngaya dat tawan dat idang dapat itimpud iti it hara it ka beras ay sakaran ka daw nga Korean pa nantak dat tidak chatuan kia ba makin utang ko kawagula sining pamalay sa ginawa. Iti sining di Kilong Kating, Raitan Kukuman di Odu Aki. Kukuma di Yaki ka ba? Kukumuan.

Jam ke setiap beli mana hak pada Mr. Mini tertuang. Tapi nak apa dah pada mapat kes mantad hatu setiap rupetan terulid pakarajaan di neramit kopisan ketinggalan kelidasan pakarajaan JKK Pisama untuk timpu tulan kes gisam tulan kelima tahun diti nak girat sebagai terul pakarajaan. It bayan petunu JKKP haslinayon bidang pelo kekuasaan dau opso kopi ada tal dilo it kepemulai diti dot waya mantad kaparagatan di papanahan de tongotoki id kayanan kumaraja dela lima da pemantad kesindualan motor timput bagal 260 kes nerualan id masa pakarajaan nako surat lima da pemantad kesindualan dilo nga ina ko pagawit kapatayan onam kes na pangapapahampit na ako kanu kumarajad sa gigisang Pansiko kumadya sa binus gabo tungo kinangaw o mi Charles Leginan kapisarangan to tuang tarawa ka apat kadu tulan katuro di Jeplo o mnagi tabinay tambalo sa Bawi FM FB o makikinangawi sa Bawi FM kasalimbahan baros na sunit o sanang kapya tabid pia bastan Pansiko di Jeplo kapansiko nagi o mi Rita Mangga

Abi Clarence Wong, hai di Jeplok. Abis senang ada tetuang Om Osenang Kumaraja Tabit Malaysia Madani kat telepon siko Clarence i Apple Eric. Abis senang tetuang di Jeplok lansan lidas terima kia Tabit biar basta negi kemata malu tak boleh ngawi maki dongau keselimbahan berus dusun Sabah VFM. Osenang kapi apon siko DJ kapon siko negi kemadia Apple tu mengambil tuha i Rylan Raina pun si kau negi kemadia. Oleh si kau nak orang sini sini di papingunian ku itu sending dot semua sehat mahang kau dekat.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puditi kampai na Uzbekistan. Jordan om duo pegun Tokoro, Cape Verde om Kiriko. Duo pegun dilokiharo magigion, pikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Tapi aku kanjur Pesta Pantun Negeri Sabah 2026 Pesantun dot ke 2016 turu gisem ke 2016 walu tulan ke turu niti untuk tarau ke 2 mkotalu jam ke siam dot ke sabun gisem jam ke 4 seserapan hilaid auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu.

Abi Esbon, nunuri ka sukungan di Jeflo, Amerika ka. Mamaya da bula. Kalau. Kamano sa kanungan kya? Argentina ma to. Abi Inuel, rumasam sinagkeke ka di na kadao. Diti nuna pa nga awi da rumasam nga uka panabay na. Abi Mr. Undarad kati kapisirangan mantad Korea kadao. Oh bapos ko mantad Korea hino Korea nga makinango ditit ko sa limbahan baro sa sun pangidudat langad kya saradat krongaw dat mimbaros dusun dahi tinga utumayan ako dat ugo mutulun tako hino ba kya panang kibarasan na dusun aw na sakurad aw parimanan at langadan isa pa kag Salvista Ostol. Hello, Sabah BFM. Kalau di hello, Salvista England ba? City kya bau tulpid rumah sampai nak kadau. Oh, mana kadungkan England kya ba? Pansiko tu papai lah. Dot rumah sampai rumah sampai nak kadulpid kya. Pansiko Salvista.

Dilamusan makinawa da sinding pamalis na kinawa. Alis ko na karang olay sinding klady tiga matari Justin Lusa sumandak Jambatan Tambaruli.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirait-rait, Itali, instan pakawagu na kalabas mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pabagunan ingapat diti. Aun ako suang intalu misusuhot, serad ang nakatanod di taon 2022. Damatila New Zealand kuasa wagud Oceania na silid tinimuan kapagulo na kasuang misandikat mantad Oceania sera FIFA minamaruhang slot mentok pagyabungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Risiniwan tadi Ren Rafael Raitan dat rumah me. Menegoi tatan de jam ke hapat lima na hapat dama pat minit tatatuang. Kumalikai di masa dat mengkidang o posiko dat augikina mga malutaha.

Omelette Vanity Jam kau pada miso ana minita tu tuang. Tapi dah kau sang luntan du tulun sang kasuayan kau merapat dah pulam 2 tahun. Nah kita ne duan ginawa it is a unit pang sapuri it pinampang seradat awananut bina merabut mantan pedi tadau ko 2. Bayan polis watas pinampang Superintendent Sammy Newton bila pagi rut dari kekuasaan daun nak ramai teruputan kehampit kinantakan dila dipikir kira jam kepada tetuang di Keniham. Eh, kita dah kedua di tangkat talif. Tandu dapat dilang apa yang keraja sebagai dah mau menggunting dah terkebuk pengian sengulunan id walai dilang. Pengisutan kepegulu nailan dah i tokina padao nga minang hilad walay da tandu dila sara dat anano dat minamarabot mantali kasuabon po nakita dat wawayan dat walay dila pengkunsi ingga tanda-tanda dat semimbar kumangga miampai ke tinggalikan dat tandu dila bagian polis miampai penghupan dat kapisan bomba menampasti minungkap dat walay dila biampai da nasan segan mantan penginsuhutan na kita da tandu dila di peguli diti pelapai la da tokidau da mundurang yau minundurang yau di kedua na hapadam siam da tilan ke enam piki kira kumara jakawagu di ketelu na hapad da tilan ke enam hasil pemeriksaan di kinayanan hingga tal karatan di nela kes rinaitan sebagai da terupetan neduan kidawa menigawa damat magandat kautusan penginsuhutan pemayakan penginsuhutan penginsuhutan peti lembus. Pansi kau yutung tong akal biampai dah mengambalut dah ami citraita. Hello, kami senang hantar tuan DJ ke hello lagi ke Madia. Pansi kau tu mungkin dengau. Abi Yami, mantap di sinding DJ ke. Pansi kau untuk orang yang kerang sinding. M.M. Suk, pansi kau tu kakal biang pai dah. Isap awak go. Apa dah seginawa? Osindualan no kadaw. Pansi kau na, tu mungkin dengau. Entah kong ogo kami senang ada tuan-tuan terdakwa apat di Jeff lo ampi babasan nuno kabar no kami senang aku iti semuli pandang memasun tamalit ngay megali Julita Magret Lucy Doyo Maria Johan Josie Mindong Inai Rose Good Inai Emilia Sandakan Charles Lejunan Dato Elizabeth Morris Julius Pansai Abitus John Madoit Marius Marudim Gawis Acoy Taman Pasir Putih Petatan Francis Borneo Narumbay Pita M.M. Suk George Mining Joseph Gelembo Patrick Antang Petrus Quinty Nitambunan Yasi Yagasi Joachim Kubot Florita Kinajil Patricia Nicholas Singgam Satu Ramayin Salam Tambalu Sabah BFM FB Amaki Kinong Radio Kalau Salam Ang Lidas Ngayang Terima Ia Negeri Jeff Law Ponsi Kontika Yaitu Nak Lombus Nanti Pasun Kuri Jeff Law Berus Dusun Senang Ba Mantadah Joseph Patilo Kati Hai DJ Flo Yakuti Florita Kinajil Kepi serangan tetuang kemadia Abang senan Mekinong Berus dusun Senang kepia Tabit Biobasan kemadia Mama senang Kemadi Helen Young Florence Boyjol Adila Devanson Emilia Gom Joseph Patilo Marius Marudim Ngam Satur Lucia Bibi Maria Johan Abitus John Madoit Tabine Kampaino DJ Flo Serapaino Pasan ku no kabarika yu alam sana lidas terima tila musa toko pagi yang berlutan tapi piabasan ku mati saran waktu lu ada DJ Flo maki udah kau ada sining di sitim bandaran sikul ku guas gata kang entangan pada nung arabayna kya Abi Amy hai DJ selamat malam kada kau serang tetuang kemadia Amy Abi apa dah seginawa? Hello, kami senang hantar tuan DJ Flo ke halau lagi Ami Victor Gabin Kami senang hantar tuan DJ Flo Tabi mantadu aku maten Salam tambalut Sabah VFM Kati pun sikau Victor tu mungkin dengau
Frankie Masanggon, kabisanangan tutuong pinay di Jeff Law ka. Kabisanangan lagi kumadia Frankie. Posiko. Paparang ako kawagod kayo sining. Iti sining manta di Lydia Kalidin Haun.

Kada au memaduli keligaganan luyut, tentu no doka selesai ko apaduli. Karait ko ngayad tawan om rontop wai. Insa dua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Puso dia okit tarawarau lebih pagulu, om tenudok no penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Sorohok no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Piso kedungan dit ogirot, miampai tokou mengingkuri keligaganan. Pagulono ketinggaligan nyawa. Pason mantad kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun di Nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di tahun hopodam siam telun hopod. Itinapunga ko tanudan ko duunapodam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumu in limo untuk hopodam siam limo napodam walu untuk hopodam siam onam napodam duo. Untuk kopodam siam turun hopod, untuk kopodam siam siam nomor 4, kelimpupuson montok di tahun 2022.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Narangalikan sini man tadi Nick Shahlil Retanda Mga Hila Mentaki Amnet Penalty Jam ke Hapada Mr. Talun na Hapada Wala Minita Tatuang Papirang Kula Pertama Dikai Sinding Pemalisa Ginawak ya I Matilda Menuit Hai DJ Vlog kami senang ada tatuang kada diti Hai Matilda kami senang ada tatuang lagi kemadia Pasti kau tu makinang odaha Maya tika selimbahan barus tusun Abi masa dat makinang o Pasti kau dat au gigi na Anu na pada hasening dit papingunian ku Nga alihis arihan kau dat karang o kadalihuay Muntuk main bula dat jam kau talu min susu abditik ya Piala Dunia FIFA 2022 pada malam Baam Itik Agustin Ding dat semusaha Itu sini man tadi Macrofile Moises Retan Ompunayoko Ompunayoko

Menubuang kakataon tadon ta kanon som pembugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasaan sektor kawaigan pagun asesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan montep katilambusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

Bantah titi terbelengkau hiti pada kisah muka yang pada kata tuan bayna mayati kesalimbahan berstusun posiko tu minangan balut ha minangan ruhang dah kisah minkau pusan diti kesalimbahan berstusun nali history yang kau dah nak orang sining-sining di pinauniku kada lihai mungkin orang sining-sining dusun kisah berjam ke islam suab diti hina kau pernah mati ti mister lawat tika wago kapi senang anda madop orang tidip orang tadap orang tidipi suab Papa nak ada kerja, misal selamat tika panahe. Hina kau pa, misal lawat tika wagu, dua sining pada kiat kau dikaya. Misal lawat tika wagu, bye.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodam siam telun hopod. Iti napangako tanudan ko duna hopodam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk hopodam siam limo hopodam walu untuk hopodam siam enam hopodam duo. Untuk Kopodam Siam turun hopod, untuk Kopodam Siam siam nopor mapat, om kelimpu puson, montok di tahun 2022.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kau tinggal gani ponong ti walitan pengguna po ngakon ke tanggungan da tinungan susemangut drone itu kau sebagian magigian ngamilat sumiliu matoh om telinga dia lah. Perputa teba bayan dit au senang in ponong kawegan Sabah kumades kom in nombor 0-8-8-3-8-8 teka mayarat WhatsApp 0-6-6-3-3-0-0-0-0 teka mayat Maritim Malaysia Idmas Siam. Miampan Eskom Om Maritim Malaysia paningali ketinggaligan paguat.

Kailo kanang ko, 4.2 riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat pihatusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit ay sa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sakadong tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan no, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

lumingat rakiniwit rudior reo mangkara rekukula bal rakitio. Masalok lumingat ra pambalan bal rukaun ampolos rutimo gumantu. Inggalarin lalaing minggar rariliut masakob. Inggalarin osoy akpana mogolob rasungoy patra rasam mawas. Mambuli rakit kecemasan am gumagaya rasusu manding rubala makakuasa. Karanta kau masalok lumingat magalung rapay nawo. Amun bal mamulali rayus pampiaura siam. Maguguyod agaw matutusan kinibit painawo malungan. Bilin intro kapisan bomba amang indangan pagun Sabah.

ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pangampinan untuk meningganai rekan operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru raliut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano, yoginyo meningganai rekan keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali ngapu rabal ondok mempajajau rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

Sorak rata tangak ro rat kina selatan, mokondo rondok pulu. Malaysia tetangan, yakinnya pulu layang-layang. Ragalur talungatus nga kilometer antara kota Kinabalu, pulu layang-layang, santayaran antara kapuluan Spread Lake. Ando inalungan ru saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabiul 1900 balu ngopor, pulu layang-layang setepotno terumbu karang ayuk. Ando malinjau patra rat mentu am lumabui patra rat mit. Malaysia, rayusno nang kali ra agis, nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balu ngopor am talu, saujar Malaysia inataran magalung rapulu layang-layang, niak nampatanau rapulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ralandasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar, kosan magalung am mengampin raliliut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei am Filipina. Internoyo ra inin topot langkaya ra ampos lu liliut yakinnya gas asli fosforus umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon da peta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

Nakapanday kau kya? Rondo intara mamagon Malaysia mabuli mati ora kapaganan kalikagan mental. Tayar sukar baku ratu maparam onom suku rongo param apat ngambilor nasayalan rongo param limo piatusno mati ora mansur guang magalaraw ammalaut. Kapaganan kalikagan mental selaka bal mampakauyu. Yono matang saling apuan ramatanda. Amun mansur guang masalok magalaraw kapam makaliman ra oko kondo onong-onong pai buli ayok raralem guang. Makiman sunur rapa sambaloi, rangan ondok mabuli intepoton, pakar konseling kapam pakar kalikagan mental.

Amun makarampot, makakito kau rakasokan mangimbolo, lalaing inimpayan kia, ambokon-bokon kapaganan sosial. Kon nyayo kamun masaga kau maguyung rakendanganan ruk counseling, titiu menalingapu rakapaganan sosial syukur baku, mulupio kes mangimboloti, teleponimin kalian kasih, saklimo, siam, kapam WhatsApp kau ra umang sak siam, 2 onom sa 5 siam.

Kalau magiwit rakat pangulingan rondo kaselan remelesia. Ia rondo kalau mempakito rakat pangulingan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semua utra aturan rongo paramimo perungan sa perungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakat pangulingan kapam kalau mempakito rakat pangulingan pat kita kon rondo kaselan. Amun matimpok kesalan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunigan, am mempakito rakat rakinil rabala makakosa, pat kita kota.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelur. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambut 28 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Apa eh, kau nai?
1: Bah, apa eh nampung akibat hasil. Manta do ada di pias do viditi hamin, mogot do tenaman kudo kinotuan, jagung.
0: Avasi no, mungkio gua bahatum.
1: Nah, kau iho kegiatin no, nungki va hasil do tino, au kebohi, au ka bususin.
0: Oh sikap kau nagi do mau gini pidit eh?
1: Nipi mega di tiap vasilas, pagunsup do ginavo.
0: Tukatuk.
1: Nogi vago, menangkul mega diti, kabus tumos oh hidasinan.
0: Hoy ho zono bo.
1: Doi, nombo no vago penitik ko di?
0: Menutut ka sakot ay ilas.
1: Oh no bo.
0: Oh doi, magadaw bay na ilas. Ahasuta daw, nung menutut ko, ko pumizamot na tangus. Kay gaganan, adanda matiyo.
2: Gampizo na tangus dito hidas o mabakas. Kara potutut tagazo-gazo. Iwada kasamutan, itpasahid o nizunod.
0: Lungi.

Tapi pasian ada sebab bam tapi pesan kepada Zo tapi kau ngavi dengan sebab berarti tada kau himo kau tahu buhan kau tu dubong ibu dubong apa nama nom. Tapi sian am kau tahu dan temai mom yang pernah gaya dekat sembahan bos kerajaan mantap pada jam kapat tunggu 4 minit pada min sebab deh bah ino. Am putan bagum yang pernah gaya di jazz juga gisam dah jam kasih jam dengan sebab. Nuna balia Zo dengan sebab berarti hansa napa siap kita pastikan tada kau bah ino. Bino tepeng ngavi do temu gubang do nuna po apa zana tadau baino tomai mo menong ketahuan kumade minamangun.

0: Megata mai moi kata pada jam ko 6.4 minit nga ngode ozuti ya balo pagun 6 tuh da bala tarau baino tepe ko ngavi na koin kavasi ko nami sabah do himo titik ai iso piatus di tahun duvo ngai bu duvo pada himo om abasi kepoin emaan do budi diesel da mentat bomo mongguno om abalik politik nga ngode ozu do poin ponu do jam ko 6.4 minit do ngosubab dadi tumiyam bos na pomiyam payda gaya da kesemban bos kadazan.
1: Tadaw ay tan populasi son binon itanda kon natikit ko pram isavuhan ko tu do monikit taon tanda kinantakan taponsol montok upeng kapasto pipi manan ko kumay ahal tuhun magigizon global. Nakasuang taon ko tahong pram tu, duvong ay burvong pram anam, tadaw populasi son binon tumihambus katagufang panginaman o am kasifatan ko gampit mempay ko sunizon tuhun magigizon pahidasan ko piadangan ko kusizanam kohonduan o am nagikatundan. Nopihi do PBB o tuhu, bisa kadai montok menuhuk tuduhan tinimungan tong muhok montok timpu mikot i hobi o sindak. Mombi ino do kopotutan om pihi, tinimungan tong muhok do moni dong kohominan sondi, katanangan kemuhakan o hobi no doid mengingkuang pinusok ekonomi om katangaban timpu mikot om nagi kopiadangan doid moni dong winon i hobi adang montok sinakagon timpu baino om timpu mikot.
0: Mian busta ka bagong mian paida mo kinong ada hozo di Jania Totong dapat ko ngabi ipinungan nando piuhudan sembahan bos kerazan ikut binasi oswau to may mo.

0: Nopihi kota hungopod Wuhan kotu monikit taun sebagai tadau piombohutan son binaun. Tambahut noponga songhun imi ho tokohan sanon, dopopopi susuzan tokou, manak penuntudukan i ouhi, om tomoimo i toning do tokou, songyan do min sodu okinau bangan suwai. Bos do tuhun, songhun tambahut tomoimo i toning do tokou, songyan au momohizo o binaun. Nung kovang noponga ineng tutunan do tokou, iki timpu miampai do tokou songyan on siko nopo. Na, tambahut na po nga ikibaw pionitan sunduban ihobi ahom om kitanggungan tagazo domonidom dotokaw paino. Otawadan may pay pinggisaman om inuhi sabagi tambahut. Otabian tadaw tambahut san binon mantara RTM teman setia anda.
1: Baka sa to kabago hozo ko kamoy do ati isay ati na ati ko pusan ko kahariti kinakot ko hozo di jam sham tapay ko nga vide ko sa imbaan boss kinazan na doon sa bab dito.

Hozo di jam syak mati kau pusanku dari kau rumah tak kau sopa dari Hozo pegui do miampai tak kau do abal do peguna do sebab diti kita kau Hozo di Juliana Andreas dari kau ngavi Cindy nung kapakai.

0: Kopi pasian tapi Malaysia madani miampai kodo gominami sugali andu ini det abal mantad sabab VFM kepaguna nga tuhu da abal nako in kavas ekonomi sabado himo titik iso piatus di tahun duvo ngai bu duvo podom himo avasi ko paneman de budi diesel de mantad bomo guno o maino basaun ku abal poimponu. Potihan busa na Sabah sebagai kuasa ekonomi pemotu Tagazo di Malaysia menyampai nakapa menakadai do himotitik iso piatus dokuma ada ekonomi Malaysia i tahun duvo ngai bu duvo ngopdom himo tuman duduk kuintahangan do kopisan pegudan Malaysia dosem do pogun Sabah do nakoin kavaso ekonomi do pogun do himotitik duvo piatus do menyampai do KDNK nakoin kavas kuma do vahung pedom vahu titik vahu laksa linggit mantat ko vahung pedom apat titik himo laksa linggit di tahun duvo ngai bu duvo pedom himo duvo ngai bu duvo pedom apat sinokodung ako sunizon ada masa ada bogizan ketoinan supaya ko penondo hianan do bogizan pogu kadan om pemutanaman namot bogizan kepenada nak pesuat ko sunizon teka vaskozo dok tigunmu do duvo pedom bahu titik tahu piatus nakoin ka vas nogi oke DNK per kapita Sabah nokuma ada tahu permiso ngoi bu atus duvong perm himo linggit mantad ko tahu ngopo ngai bu himo atus tu ngopo perm himo linggit di tahun duvong ngai bu duvong perm apat ngakakal itsi bo gontop kabanasan do kiginumu do himo perm sizam ngai bu atus onom ngopo perm tu linggit avasi keponeman koing poing kavasan babazan budi madani diesel budi diesel dan mentada momo guno dot pogun diti kita pui mana de pipio momo guno sendi dot tinubung da RTM itawau kepenguhan ohang dino dot tuhun ngabi dan memuimon subsidi diesel kidim poton
1: sebab sedikit mengurang beban rate lah sebabkan kalau kita guna apa ini harga asal semestinya apa ni membangun rakyat sebenarnya. Jadi terima kasih kepada kerajaan lah untuk perkara ini.
2: Kami pun anu juga pakai diesel kan. Kelita yang pakai diesel boleh cimat banyak. Alap-alap anu ini anu subsidi kan. Terus sambung lagi lah.
0: Azan Pangeran Om I Thomas Chong. Tinimpun ikai sabuhan ketu dok sudah ngatuhun mamasak memimo negatang diesel ki subsidi da dubo linggit apod sin selita mazada babzan budi diesel miampai gontop da dubo ngatus liter senguhun. Nadadi o palan tegazo ko mohiganom ko hidasan pakalajan Malaysia dubo ngaibu dubo permonom gisam da dubo ngaibu tahu ngopod OSH MP tahu ngopod o hang ka wagu Malaysia montok dapat pepanto do kong kubanom binakas ekosistem do ko mohiganom nagi ko hidasan pakalajan. Nambos di mohoingon patunod ko pisan ko mohiganom ko hidasan pakalajan JKKP Malaysia Hazlina yon at tumugubang do palandino do penginaman ka bago paklajan kampay no o pamugunan do kabahingkangan tinodo AI do kabahingkangan psychosocial om nagi kumuhigan na pakaklajan ekonomi gig.
3: Kita mengenengahkan kecerdasan buatan ataupun AI, artificial intelligence, juga internet kebendaan IoT dan juga penggunaan big data, data raya analysis. OSHMP 2030 ini mengambil kira risiko pekerjaan baru yang wujud di Malaysia selaras dengan negara-negara luar.
0: Pinabos di Hazlinati dari pitimungakan kepabalan pitumungan do kepabalan kopian data boboson kesimbanon landscape KKP 2.0 ISO it is ICC Kota Kinabalu. Tumihombo soko pisan belajalan pogun Sabah JPNS dapat papanto dohang menahob kantakan pepoi memang moy dokati hombus o umohi go pesoi hisikul mentok do savia wis sumikul. Na bos dipatuno dihoy datu Dr. Raisin Saidin dapat kenuo no sikul lepeng kabas da penamangan hobi no id hostel. Namot JPNS miampai da upis belajalan uvang papanau da pemelisa na menikid timpu.
4: Sukalah saya mengingatkan kepada para pengetua, guru besar supaya sentiasa membuat peringatan dari masa ke masa dan konsisten dalam memberikan peringatan kepada murid-murid di sekolah supaya menjauhkan diri daripada perbuatan membuli ini. Dan saya juga memohonlah supaya guru-guru, khususnya para warden, supaya meningkatkan pemantauan dan juga pemeriksaan di asrama, ya, supaya murid-murid yang ada di asrama berada dalam keadaan selamat.
0: Pinamos di Datu Rai Siniti kumadet RTM It Bofet. Temanu di Sidos, Mikul Inuihan, Gompit di Kantakan, Pupoy Memang, untuk konohang disiplin temanu di Kotulan, Kampai Nohang Tepedos. Pinasau Nogi, di Datu Rai Siniti, Otuhun Ginumuan, no Patazat Gambal, teko video ke Gompit Kantakan, Pupoy Memang, tu kapangasawin di Ketanangan, di Nopitan. Aba lupa ni tinggal sumembau mentada Sabah VFM.
5: Kakal ko po, makinamaw apal itpogun.
0: Ada di Hansanon o apat project pembida kepenadaan talun-alun kumanda ketundaan ka Vago da ko pasimban di no da ko Zuzuvo da ginezanon uvang tonini matunggung da timpu tahu-taun mikot. Project no kumoy da papampay da kepenadaan lahan kampung Indra Rason, lahan teringai, lahan bingolon om lahan terongkongan, ipisosomo da kapanayak da kevasian kumada tuhun magigizon. Nabawas di adun matunggung idato Julita Majungki na kutundaan infrastruktur di nanapo nga pinggisaman na minihombus na kaplintan pogun na moy na kubu o kinezonon habus kakarazan. Kapabu nagi o hang dino da kasunizan ekonomi katumbuzan o mkapayang kabas na kapakangan na tuhun ngabi. Namot dino hang po'y magon na matunggong kumada ubang pempono bay no na zata na tovi na pibasa na paguid o viton kumada kabinet pogun. Tinubong di Datu Julita di kahapas sa pitpatimpun na babazan manak tapipimanan manahob na ahal pisasavan da zanak idhintun to gumuguno matunggong. Maso da ko pisan ahal nga biyagama Islam Pagun Sabah Giants da manayzok atag da paguhudan tinimungan ka bago sa bagi da impo na kapawasimbanan na katoynan. Kapawin kavas ino da tuduban na kapisan na kapasikap na kapahumbusan na katoynan kumadatuhun magigizon. Nabaos di patunod Giants Datu Awang Juri Awang Tahir atag di no maso pibasan na tahomahom na miyampay da kumantilian Pagun. Pinabaos di sidoyti di kahapas na tinubong di Tun Musa Aman it istana Suri Kinabalu. Let pitubungan din no, pinatuhi hombus nagi o Giants o pipiya babazan iman papanaon kampay no, kapanandakan Maulidur Rasul ipsosomo doontok do kadubong pramhimo buhan kabahu diti let babazan kapanang kotohadan kapiandatu buhan kabansan doontok kadubong pramhimo buhan kabahu. Pokyanuan do konduan pati gagasan rakyat Sabah, gagasan rakyat Sabah abiti dumungan na mamantang kapatutan autonomy immigration pogun. Tumano do kointahangan ni mohoingon konduan gagasan rakyat idato Redona Bahanda na tapiangazan na kapalintahan pogun ko gompit na kasuangan na tuhun it Sabah na po nga mozo do kapobian na it perlambagaan persekutuan akta immigration om kapatutan autonomy Sabah. Tumano do pidondian Malaysia 1966 tahu MA 66 tahu pinasoto da sido da patut da ponjulo na kapatutan na kabasa na mabos ang tumimong da miyampay otonong o mimozo da undang-undang ikiva no haid. Kikuno ohang dino da mataklong miva da matadununo ko yung tahangan ikapangasaw da pihumagan om institute kaplintan. Ipamupusan kinangazabat ito ho dabal. Nako yung kabas ekonomi Sabah da himo titik iso piatus di taon lubong ay buhubong param himo. Abasi kepenemaan de bus budi diesel dan mentah de momo maguno. Ika kan itu abal dan mentah de Sabah VFM abal le periti nga nuhud di Ramhanizan Jahamin dan mentah bogizan berita ehwal semasa pinatahin di Stephanie Jipling Jouti dan bos kerezan. Kopi bosian Om Tabi Malaysia Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pogun ni kosudong mento kumainsan muzukuma sa sabahan pino na timpo diti na po nga Uzbekistan Jordan duwa pogun tanini niaga Cape Verde Curico. Duwa pogun diti kiva kuang habis sa tangalizong na tuhun magigizon.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagun ito mo'y mo PRI. Itali insan pavagu aw nakaswang sa savan binon timpubay no? Buntugan binon ingkapat diti aw nakaswang matakumain tahu. Da minisusut kapas di taon duvong ibu panambahu om duvong ibu duvong panambuvo. Namot, New Zealand, binakas ka pavagu Oceana. Nadali trimungan kumoy so ikosunong miyampay automatic mantad Oceana kapas no wangan do FIFA o slot montok pagun no kumoy.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod ka pabago pagun Arab. Monta kumainsan late susuzan sa Savan Binon. Tu pagun Arab. Nakaswang 8 sa Savan Binon FIFA 2026. Niaga, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, om Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Dari kada hivai tebre ko ngavi ino hozo om kada hivai ano hait matat bai no miam pai to ko dai taba bezan do pinunganan do montok do kobosanan babazan untuk kobosanan pentanto no miam pai di Dennis Primus miam bos de kesempan bos kena sana nekot minasi osuau temai moh.